0: 104,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Bintang, udah jam berapa kok gak bangun-bangun? Hari gini kalau jadi orang malas-malesan gak bakal jadi apa-apa kamu tuh. Matahari udah terik, ayam udah berkokok merdu semerdu suaraku. Kamu masih enak-enakan gegolenan di kasur. Sekarang kamu mandi, dandan wangi, langsung siaran.
2: Iya ya, bawel banget sih.
0: Suara seru yang sekarang sama Adel dan Bintang atau bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti hanya di 88,7 FM Iswara Jogja, suara warga

0: Raja, suara warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara. Di tengah banyak sekali hal yang sedang ada hari ini, di tengah banyaknya informasi-informasi yang kita sedang dapatkan, yang kita mungkin baca, stay safe juga buat saudara-saudara kita yang ada di Jakarta atau mungkin yang terkena dampak dari letusan anak Krakatau, sahabat suara. Dari yang saya baca pagi hari ini, sejauh ini sahabat suara, bahwa dampak dari abu vulkanik ini ada yang sudah mencapai area Jawa Tengah dan sekitarnya. Jadi mungkin juga Jogja ini tadi sempat baca juga bahwa SO2-nya itu sudah mulai tinggi gitu sahabat suara. Jadi ya mungkin ada baiknya juga untuk kamu bisa lebih mawas dengan pakai masker kalau misalnya keluar-keluar atau kegiatan di luar rumahnya, boleh lebih hati-hati dengan menjaga pernafasannya dengan pakai masker itu tadi sahabat suara.
1: Kalau saya sekarang jujur lagi sakit.
0: Kenapa cuy?
1: Aduh pusing, flu, meriang, bener-bener sakit.
0: Tapi emang lebih ke cuaca sih.
1: Iya kayaknya kering soalnya kan.
0: Cuacanya tuh kering. Tapi juga kerasa gak sih? Biasanya kan jam segini cukup panas tuh ya.
1: Iya.
0: Ini tuh jadi lebih berawan gitu loh. Saya sih sempat kemarin mikirnya adalah, oh iya emang udah September ya cuy, emang udah waktunya untuk hujan-hujan dan lain sebagainya.
1: Tapi belum. Jadi bukan mendung tapi apa ya? Yang ketutup aja gitu.
0: Ketutup awan kan? Nah, terus kemarin saya kan lagi lihat-lihat berita yang anak Krakatau itu kan, iya. Terus akhirnya lihat-lihat di komen juga gitu. Terus katanya ada juga, apa Jogja mendung karena itu ya. Nah kita kan gak tahu tuh sahabat suara. Tapi ya semoga semuanya bisa baik-baik saja. Dan saudara-saudara kita yang terdampak ya bisa tetap menjalani kehidupannya.
1: Semoga.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, suara warga Indonesia. Tadi sahabat suara, akhirnya saya kan searching-searching tentang SO2 ini apa. Karena kemarin saya sempat dapat informasinya, saya lihat-lihatin informasi di sosial media bahwa ternyata SO2 ini sahabat suara itu sudah ada yang sampai di Indonesia. Jadi di Indonesia, di Jogja.
1: Iya.
0: SO2 ini adalah tingkat sulfur dioksida. Betul tidak anak biologi?
1: Enggak, beda.
0: Weh apa sih? Weh biologi pangan ya?
1: Beda.
0: Oh, salah tanya saya sahabat suara.
1: Ya ini kayak kita ngomonginnya harusnya tanyakan ke badan yang buat vulkanologi, PFMBG, Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, bukan ke BMKG, itu kan meteorologi, bagaikan langit dan bumi gitu.
0: Oh beda, beda badannya.
1: Beda bagannya.
0: Makanya kemarin itu banyak banget netizen yang pada bilang gini, gimana nih BMKG kok gak ngasih tahu ini gimana kondisinya dan sebagainya.
1: Batinnya
0: gitu.
1: BMKG, lah. Mana saya tahu? Ya enggak tahu.
0: Saya enggak paham. Saya bukan gini.
1: Beda-beda badan.
0: Oh, beda badan. Gini,
1: tanyanya ke Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PFMBG. Jadi bisa banget kalau misalnya cari informasinya di sosmednya. Kalau di sosial media, Bintang cek di Instagram itu ternyata ganti akun. Jadi misalnya kamu cek di Instagramnya badan PFMBG itu tadi, itu udah ganti.
0: Oh.
1: Gantinya ke badan.geologi. Jadi sekarang infonya ada di situ.
0: Oh, mengenai bagaimana keadaan dan sebagainya ya.
1: Iya, itu badan.geologi, ada di X, ada di thread. Jadi jangan sampai kita salah bertanya ke orang.
0: Jadi ngomongin tentang SO2 tadi ya sahabat suara, ini terpantau bahwa sebarannya ini adalah dampak sudah sampai, ada yang sudah terlihat di Jogja. Artinya kualitas udaranya itu tuh ada yang sudah sampai ke Jogja gitu, akibat dari erupsi gunung Anak Krakatau. Tapi tenang saja, secara umum sebenarnya kualitas udara kota ini masih ada di kisaran aman, yaitu ada di 20 PPB. Tapi juga kalau bisa sih ya, harus tetap menjaga saja sahabat suara, karena ternyata dampaknya juga bukan satu hal yang baik untuk kesehatan, bisa menyebabkan masalah pernafasan dan lain sebagainya. Jadi harus diperhatikan juga. Nah, sejauh ini ada 8 bandara yang ditutup karena imbas dari abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau ini.
1: Di mana aja itu?
0: Ada Bandara Soekarno-Hatta di Tangerang, ada Bandara Halim Perdana Kusuma, ada Bandara Raden Inten 2 Lampung, ada Bandara Husein Sastra Negara Bandung, Bandara Budiarto Curug Tangerang, Bandara Pondok Cabe Tangerang Selatan, Bandara Taufik Kemas di Pesisir Barat Lampung, dan juga Bandara Atung Bungsu di Pagar Alam Sumsel. Tapi ini kan 8 ditutup.
1: Iya.
0: Nah, ada juga bandara-bandara yang dibuka 24 jam untuk bisa mengatasi bandara-bandara yang ditutup ini. Jadi untuk bandara alternatifnya, cuy.
1: Oke. Ini kan berarti yang ditutup ya udah enggak boleh masuk dan enggak boleh keluar.
0: Betul.
1: Nah, yang alternatif ini gimana nih?
0: Ada. Jadi ini ada bandara Kertajati di Majalengka, Bandara Ahmad Yani di Semarang, Bandara Juanda di Surabaya, bandara salah satunya adalah YIA.
1: Iya.
0: Sama Bandara Adi Sumarmo di Solo. Jadi kan bandara ini ditutup. Jadi kayak misalnya Bandara Soekarno-Hatta kan itu ada 764 sekian penerbangan yang tidak bisa melakukan kan.
1: Yes.
0: Nah, itu bisa dialihkan ke bandara alternatif ini.
1: Berarti kita ke darat dulu, pindah tempat, baru ke contohnya ke Jogja, Semarang,
0: yes,
1: atau Solo.
0: Betul. Jadi gitu. Misalnya jadi dari maskapai dan juga Menhubs Kementerian Perhubungan sendiri itu bekerja sama untuk menyediakan moda transportasi darat itu. Kalau misalnya ya tergantung penumpangnya juga mau lanjut apa enggak gitu. Misalnya kayak oh ya udah oke lanjut dengan ganti bandaranya gitu, ganti tempat penerbangannya. Oh iya nanti ada bisa naik kereta, kalau enggak naik bis menuju bandara alternatifnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau mau cancel ya silahkan gitu.
1: Boleh. Karena emang ternyata waktu 2 hari kemarin ya banyak banget kita bilangnya public figure kali ya, karena mobilnya tinggi banget itu sampai update enggak bisa kemana-mana, enggak bisa balik dan enggak bisa berangkat mau kemanapun itu dari Jakarta dan sekitarnya. Tapi bolehlah kita update dikit aja tentang Anak Krakatau ini. Terakhir kan sebenarnya periode erupsinya kan dari tanggal 4 September sampai 6 September nih.
0: Yes.
1: Dan waktu kemarin siang, sore lah ya, itu udah ada pengumuman kalau sudah berhenti untuk episode ini. Tapi ternyata tadi malam jam 22.03 kembali terjadi erupsi dari Anak Gunung Krakatau di Lampung alias tanggal 6 September. namun tinggi kolom abu erupsi tidak teramati, dan erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitude maksimal 58 mm dan durasinya plus minus 44 detik. Jadi tetap di level siaga 3.
0: Kita kalau ingat sebenarnya di tahun 2014 kita juga pernah ngalamin abu vulkanik ya cuy.
1: Iya, di Jogja maksudnya,
0: di
1: kan?
0: Gunung Kelu, di Gunung Kelu. Karena dampak dari erupsi Gunung Kelu, tiba-tiba pagi-pagi udah gelap semua, ya kan? Abu udah di mana-mana dan banyak sekali kita lihat di sosial media, public figure, Dr. Tita juga kemarin saya lihat update tentang bagaimana mengatasi si abu vulkanik ini. Salah satunya adalah ya kalau keluar-keluar pasti pakai masker, yes, ya kan? Dan untuk menyapunya itu gak langsung disapu cuy.
1: Iya, soalnya beda partikelnya.
0: Betul, dia mubal kan emang jawa ngomong itu. Bener.
1: Dan dia tajam kalau dilihat pakai zoom banget ya. Itu dia tajam-tajam.
0: Wah, bisa menunjukkan sebuah integritasmu sebagai seorang anak biologi lah. Angguk.
1: Itu bahasa simpelnya, bahasa simpelnya. Jadi lebih komunikatif.
0: Angguk apa gue mau?
1: Apa?
0: Zoom banget.
1: Iya, pakai kamera.
0: Zoom banget sih.
1: Kameranya Cina mana?
0: Apakah koncone Google kan?
1: Apa?
0: Google Zoom kan? Kurang hono konsepnya cuy.

0: 88,7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Senin, sahabat suara. Hari Senin adalah hari biasanya kita update tentang weekend.
1: Wis, bener. Memang, ini mau update nih?
0: Update aja, saya ada yang mau ceritain nih.
1: Boleh, apa tuh?
0: Saya kemarin hari Sabtu akhirnya menjadi woman my trip my adventure.
1: Asik.
0: Ngerti gak?
1: Kenapa tuh?
0: Saya naik ke Bukit Kelangon.
1: Jalan kaki tuh.
0: Udah pernah belum? Ya menurut ente mau naik apa?
1: Parasut misal.
0: Ya parasut?
1: Gak bisa dong.
0: Saya naik dulu baru turun naik parasut masuk akal.
1: Ya kenapa Kelangon? Kok Kelangon? Layon? Apa tadi?
0: Kelangon.
1: Kelangon.
0: Kelangon. Udah pernah belum cuy?
1: Belum.
0: Iya Allah bener-bener ya. Ini kan selama ini saya lari kan.
1: Iya.
0: Terus salah satu wishlist saya kalau masih inget ya. Aku pernah cerita deh. Kalau saya tuh pengen banget bisa ikut race.
1: Mm-mm.
0: Nah tapi salah satu nextnya lagi kalau memang itu sudah tercapai adalah pengen trail run.
1: Wiss.
0: Udah.
1: Agak tinggi ya cita-cita itu ya.
0: Tinggi-tinggi sekali. Saya kan ngeliat keren banget kan cuy. Yoi kan, kayak kita lari di alam, outfitnya keren. Buh, cakep banget deh pokoknya.
1: Kayak kelihatan banget, wah ini stamina-nya luar biasa nih.
0: Bener-bener kelihatan apa? Financial freedom.
1: Betul, memang.
0: Ya kan? Terus habis itu, saya memang salah satu wishlist saya adalah pengen bisa trail run gitu. Kebetulan kemarin hari Sabtu, saya ada acara gitu untuk jalan ke sana lah sama teman-teman gereja saya.
1: Oke.
0: Okay. Udah kan, ke sana tuh, so happy, you kan. Akhirnya ngerasain nih gimana ya rasanya kita jadi easy hiking tuh gimana sih?
1: Asik.
0: Ini masih easy ya cuy, belum yang sulit gitu kan.
1: Memang.
0: Oh, selama aku jalan itu aku lebih dekat sama Tuhanku.
1: Oh, kenapa tuh?
0: Banyak berdoa. Ente tau gak? Saya banyak berdoa di sana.
1: Kenapa? Maksudnya kalau menurutku ya, kan aku taunya yang di Jogja tuh ini, sebelahnya apa tadi?
0: Kalitalang, Boh.
1: Kalitalang, nah.
0: Yes.
1: Itu kan juga aku pernah tuh. Masih betul. Aman sebenarnya.
0: Ini, ya Allah.
1: Udaranya mantep, enak, seger.
0: Betul, betul. Sebenarnya kalau secara udara, secara view oke okay banget nih, sahabat suara, kalau kamu mau kesana gitu ya.
1: Yang gak oke okay apanya?
0: Ya, yang gak oke okay adalah treknya. Anda nih, ya.
1: Apa?
0: Aku biasa Melayu kan.
1: Iya.
0: Nah, salahnya adalah kemarin tuh kelihatannya aku mau datang bulan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi badan mungkin gak sefit itu. Terus yang kedua, aku kan lagi beberapa momen udah hampir sebulan dua bulan aku lagi gak olahraga kan.
1: Iya.
0: Olahraga itu gak serutin biasanya gitu loh. Karena emang kemarin sempat sakit dan lain sebagainya gitu. Akhirnya kayak, wah raiso is lah. Kita coba maintain lagi lah pelan-pelan gitu kan sahabat suara. Dengan kondisi badan yang gak kayak dulu. Kue mbok kayak, bro.
1: Kenapa?
0: Tanjakan kabeh, bro.
1: Ya memang, kalau mau datar, mandala wae mumpeng. Ya namanya juga hiking kok.
0: Senengnya bukit ya.
1: Makanya.
0: Orang maksudnya, cuman kayak, oke, posat ke menuju pos 1.
1: Iya.
0: Itu bener-bener full tanjakan. Full tanjakan.
1: Iya.
0: Dari pos 1 ke pos 2, ini mending banget tuh. Landai.
1: Iya.
0: Oke lah, enak gitu lah. Tanjakannya tuh gak terlalu banyak. Dan gak sejauh itu dari pos 1 ke pos 2. Pos 2 ke pos 3, which is itu puncaknya. Buh. Tebing cuy. Gue ngerti tebing lah. Ini kan aku disini nusu-nusu wae.
1: Kebayang sih.
0: Aku nusu-nusu wae, aku lagi ngopak. Dan yang kena saya ini.
1: Untung aku gak sama.

0: kamu ya waktu naiknya. Soalnya ya, berarti kalau gunung tertinggiku yang beneran gunung nih ya, walaupun tetap pendek juga sih, di Andong.
1: Berapa mdpl cuy?
0: Ah, gak tahu, pokoknya ya, ya treknya tuh beneran kita mendaki lah.
1: Iya.
0: Gitu kan. Nah aku di situ selama mendaki itu, aku nyanyi. Jadi aku tidak ada keluh kesah, tidak ada misuh-misuh, tidak ada, nyanyi aku.
1: Ku ya, koncoku, gitu kan aku sama teman-temanku kan. Aku kabeh tak nek misal kalian mau duluan, duluan wae, duluan wae, duluan wae, duluan wae. Ada nih satu temanku wis menemani aku. Terus di kebetulan dia emang lebih muda dari aku.
0: Iya.
1: Terus Darel kamu duluan aja enggak apa-apa loh. Enggak apa-apa, enggak apa-apa Kak. Udah real man never left woman behind.
0: Asik. Terus akhirnya
1: gue nganti ngerti dah. Nganti pemandunya takon dhisik. Duluan aja apa-apa. Saya capek. Terus tapi akhirnya pas medun aku ditinggal karo pemandune.
0: Wis sebel gue.
1: Wis mangkel deh kita
0: kan. Kayaknya sih gitu.
1: Sebut. Dan aku pas munggah, aku adalah orang terakhir. Aku bersama temanku namanya Angel, kita adalah dua orang terakhir.
0: Iya. Ya,
1: pas aku medun, aku juga orang terakhir. Tapi koncone beto.
0: Beto grup.
1: Beto. Koncone beto. Jadi apa? Aku konsisten tetap menjadi yang terakhir neng kono. Ya Allah, kesel banget.
0: Gak apa, itu kan permulaan. Siapa tahu besok bisa summit.
1: Amin.
0: Rinjani.
1: Ah, nampak gak yakin aku ngomong aminnya.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Ini saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak.
4: Eh, sekalian foto bareng boleh gak?
3: Aman.

0: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
8: Hai.
7: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
9: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
8: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
9: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya? Terus?
8: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
9: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
9: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang
9: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
9: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
7: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
11: Iswara.
10: Suara warga Indonesia.

0: Suara Jogja, suara warga Indonesia. Wah, hari Senin plus day one period sih emang combo yang mantep ya cuy.
1: Mantep banget.
0: Bener-bener mantep sahabat suara.
1: Tapi mantep itu gak masalah emosi yang marah ya? Gak melulu kalau aku.
0: Kalau aku bukan, kalau misalnya datang bulan emang bukan yang kayak yang moody gitu-gitu, gak begitu banget sih. Tapi lebih ke apa ya, lemas.
1: Kalau moody kan emang tiap hari.
0: Itu pasti.
1: Jadi kayaknya gak ada bedanya gitu kan.
0: Tidak. Itulah aku.
1: Lemesnya itu yang bikin.
0: Lemes cuy.
1: Bisa gak nih duduk 24 jam aja gitu.
0: Iya.
1: Jadi gak gerak apa-ngapain.
0: Betul.
1: Kayak pengennya gitu.
0: Jujur sih kalau misal masalah sakit perut, gak mesti juga. Kadang ada momen-momen yang sakit perut banget, ada yang enggak. Ini puji Tuhannya lagi agak aman nih. Tapi fun fact-nya, aku itu kalau sakit perut ya, jam 9 ke atas baru berasa sakit perutnya.
1: Oh, ada jadwalnya.
0: Saya juga gak ngerti bos.
1: Wah, ini berarti setengah jam lagi siap-siap Del.
0: Nah, ini penentuan nih. Kalau sampai jam 9 aman, berarti oh ya udah emang
1: sehari ini akan aman.
0: Sehari ini akan aman. Tapi kalau udah jam 9 udah nyut-nyut. Wah, bahaya. Inilah itu tanda bahaya.
1: Biasanya kamu ngapain?
0: Tidur.
1: Oh, tidur. Iya sih.
0: Itu tuh paling apa ya, mujarab menurutku.
1: Karena bener-bener emang pengennya cuma tidur, diem doang gitu.
0: Iya, jangan ganggu, tutup pintu, snack yang banyak.
1: Nah, itu.
0: Itu apa? Amunisi.
1: Bener. Terus kalau misalnya ada cowok bilang, ih kalau sakit itu minum teh hangat. Yes, teh hangat. Dikira UKS SMP.
0: Enggak, semua-semua ya, kunci kesehatan adalah paracetamol dan teh anget. Ada juga istirahat dulu aja.
1: Iya, itu ya.
0: Ya, dan ada obat-obat lain. Kalau kita emang tipe yang istirahat tidur.
1: Istirahat aja. Jadi gitu. Enggak banyak pikiran.
0: Betul.
1: Itu termasuk pikiran untuk pengeluaran. Itu jangan dulu deh.
0: Iya.
1: Itu tambah beban. Iya kan? Kalau misalnya pun mau beli-beli gitu ya enggak usah yang terlalu mahal dulu. Cari promo-promo biar pengeluaran tuh tetap masih terjaga nih. Apalagi kan sekarang hari Senin ya sahabat suara. Pas banget kalau kamu ke Alfamidi bisa dapat harga spesial alias ada promo hemat satu bahkan Alfamidi. Jelas enggak akan boros, enggak akan boncos kalau kamu misalnya beli sabun, deterjen, minuman, snack, tisu di Alfamidi, terus kamu bisa dapat promo hemat satu pekannya Alfamidi. Kalau misalnya belum bisa pun nggak apa-apa, bisa pakai Midi Kring. Tinggal buka aplikasinya, pilih-pilih produknya, payment, nanti barang diantar sampai depan rumah kamu.
0: Jadi nggak usah bingung sahabat suara. Kamu mau sambil jalan-jalan ke store-nya boleh. Tapi kalau misalnya kamu kayak kita berdua yang lagi period, datang bulan, terus malas kemana-mana, pengennya di rumah aja, mau keluar-keluar juga rasanya udah gak kuat, udah pakai Medikring aja. Itu bisa. Udah jadi solusi sih sahabat suara. Jadi kalau belanja di mana gak usah bingung, langsung Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
2: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
3: Suara.

0: 88,7 FM is Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selayaknya kalau ada dua wanita lagi kumpul gitu ya.
1: Yes.
0: Ini terlebih ke kita berdua ya sama-sama.
1: Kita ngomongin diri sendiri.
0: Kita ngomongin diri sendiri kok, tidak terpaku pada gender gitu.
1: Tidak.
0: Tapi untuk kita berdua, kalau kita udah ngumpul, nah.
1: Ada seminar kecil-kecilan.
0: Lebih ke siap-siap kalau ada kuping yang panas. Nah, itulah kita berdua biasanya yang jadi penyebabnya.
1: Sebenarnya kita tuh bukan lagi gibah, bukan lagi ngomongin orang, tapi membaca komentar netizen.
0: Kita tuh FGD.
1: Iya.
0: Forum Gossip Discussion. Tapi kata orang kan gosip adalah fakta yang tertunda ya.
1: Katanya sih gitu.
0: Katanya begitu, ya kan.
1: Kita cuma merangkum dari kata-kata netizen.
0: Betul. Uh-uh. Nih, netizen berbicara, netizen bersabda.
1: Iya.
0: Kita rangkum dengan sedikit bumbu. Nah,
1: biar enak maksudnya.
0: Iya kan? Or sayur asam aja perlu bumbu.
1: Bener.
0: Walaupun asam.
1: Sayur tanpa garam juga hambar.
0: Sayur bening sebening-beningnya juga tetap bumbu.
1: Iya, benar.
0: Itu adalah tugas kita, sahabat suara.
1: Kalau yang akhir-akhir ini lagi boom banget itu untuk penyanyi ya. Kita kan ngomonginnya tentang musisi-musisi. Raisa sih. Oh, lagi diomongin di mana-mana.
0: Kenapa?
1: Ya Raisa kan maksudnya kan sekarang sedang single parent.
0: Betul.
1: Tapi sudah go public dengan Chef gitu.
0: Ah, itu kan emang sempat jadi omongan kan.
1: Iya, ada yang gitu.
0: Dari sebelum cerai ya, tapi setelah cerai kan, gosip itu baru naik setelah cerai kan.
1: Mm-mm.
0: Tapi emang gak lama setelah cerai, tiba-tiba gosip itu muncul, cuman kan gak pernah dikonfirmasi oleh siapapun.
1: Bener.
0: Netizen hanya menyimpulkan sendiri.
1: Kita yang menyimpulkan, netizen yang berdebat.
0: Nah.
1: Soalnya kalau kita ngelihat ya, di sosmed itu benar-benar ada dua kubu. Kubu yang
0: kenapa?
1: Membela, dua kubu yang
0: kenapa?
1: Membela Raisa, sama satu kubu lagi membela mantan suaminya Raisa.
0: Oh iya?
1: Gitu. Kita kan ngelihatnya kan, wah gabut ya.
0: Apa ngono
1: iki? Kok ngurusi urip Bang Rio ya?
0: Di tengah banyaknya huru-hara di negara ini kok wis ngurusi sing ngono kuwi.
1: Makane, kok wis ngurusi liyane wae.
0: Betul.
1: Masih ada energi untuk berkomentar yang kita sebenarnya enggak tahu faktanya.
0: Tapi kemarin juga yang lagi jadi omongan adalah konsernya Kahitna.
1: Kok itu juga?
0: 40 tahun berkarya cuy Kahitna, ya kan? Tapi ternyata banyak yang merasakan hal yang enggak nyaman.
1: Iya, mulai dari yang beneran dibahas secara teknis sampai yang gosip-gosip kayak yang gerundulan-gerundulan di hati diluapkan lah netizen di sosmed.
0: Kata netizen, kenapa sih kok tempatnya di situ? Secara gate dan lain sebagainya.
1: Ya.
0: Tangganya curam.
1: Benar.
0: Katanya begini, saya cuman bacain ya.
1: Aha.
0: Terus habis itu
1: kata netizen, MC-nya terlalu banyak ngobrol. Kita maunya dengerin orang nyanyi sing along.
0: Betul.
1: Kenapa lagi di podcast?
0: Terus katanya soundnya kurang bagus. Karena ada yang duduknya di area agak pinggir,
1: iya.
0: Dia nggak kedengeran. Lah ngapain nonton konser kalau nggak kedengeran?
1: Mending pakai headset, pakai HP sendiri.
0: Mending pakai Spotify, menurut saya.
1: Terus ada yang bilang udah bayar 1 juta lebih, tapi kok venue-nya kayak gini?
0: Gitu. Terus ada yang susah nih gate-nya, gitu. Terus ada yang kemarin itu saya baca ceritanya si. Kan ada gate berapa gitu, yang VIP atau gimana gitu kan. Kan ngantri banyak tuh.
1: Yeah.
0: Ngantri banyak kan. Terus kayak ada, bukan tiket box ya, kayak pokoknya untuk penukaran lah dan lain sebagainya gitu. Nih tiba-tiba ada panitia yang dia bawa satu kantong kresek gede gitu. Isinya adalah untuk penukaran tiket itu.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Terus dia bilang gini, lah ngapain kita ngantri kalau ada yang keliling? Katanya begitu.
1: Tapi sih ada yang bilang juga kalau open gate-nya tuh enggak jelas. Pada nungguin di luar, enggak tahu ini dibukanya kapan, waktu dibuka ya udah aja. Gitu, enggak yang ada informasi rundown-nya gimana, terus nanti acaranya maksudnya rinciannya gimana, enggak ada yang tahu.
0: Karena maksudnya netizen dan juga penonton ya, ini kan kita menyuarakan suara hati penonton gitu ya. Kata mereka adalah ini 40 tahun berkarya loh cuy.
1: Iya.
0: Iya kan, dari 20 tahun berkarya, 30 tahun berkarya, 40 tahun berkarya lah. Pengennya kan juga mereka ngelihatnya tuh yang gong gitu loh.
1: Malah ada waktu konser ditinggal ngerokok di luar, saking bosennya. Beneran ini.
0: Ya Allah.
1: Saking segitunya.
0: Ya Allah.
1: Ya ampun.
0: Lah kita mah cuma bisa nyeritain ya. Masih lebih ke apa?
1: Nggak.
0: Kita bacain komen.
1: Tiket 1 juta bu, mohon maaf nih.
0: Nah ya ampun. Masa kita beli tiket harga separuh UMR sih cuy.

0: Tea time dong.
1: Caranya?
0: Pakai ini.
1: Pembersih dan penyegar Viva Kosmetik.
0: Iya, benar. Viva Pembersih mengangkat semua sisa make up, debu, kotoran, dan minyak. Viva Penyegar mengangkat sisa pembersih, meringkas pori, dan menjaga pH kulit.
1: Oh, gitu?
0: Iya.
1: Hello, emangnya kulitmu aja yang butuh cute time?
0: Kok direbut sih?
1: Kulit Kyu juga butuh cute time dong. Biar cantik seperti kulitnya.
0: Viva Pembersih dan Penyegar dari Viva Cosmetics.

0: semuanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.

0: Morning Food.
1: Dengarkan suara di Bandung,
2: Banjarmasin,
1: Jakarta,
2: Jogja,
1: Makassar,
2: Medan,
1: Palembang,
2: Semarang,
1: dan Surabaya.
0: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: suara.
1: Dengarkan e-suara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. E-suara.
2: E-suara.
1: Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin.

0: 88,7 FM I Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. Walaupun tadi pagi ya, ini masih pagi sih ya cuy.
1: Masih.
0: Tapi tadi tuh kita sempat informasi bahwa Bandara Internasional Yogyakarta International Airport. Nah, yes, itu kan jadi salah satu bandara alternatif.
1: Iya.
0: Ketika ada 8 bandara yang ditutup sementara.
1: Mm-hmm.
0: Imbas dari abu vulkaniknya Gunung Anak Krakatau itu kan.
1: Benar.
0: Tapi ternyata cuy, dari Bandara Internasional Yogyakarta atau Yogyakarta International Airport sendiri juga membatalkan 9 penerbangan.
1: Iya, jadi yang keluar dari Jogja pun juga ada pembatalan karena tujuannya itu mengalami tadi dampak dari erupsi.
0: Dari Palembang, yang tujuan Palembang juga ada delay.
1: Yes.
0: Dan ini memang penyesuaian operasional dilakukan dengan mempertimbangkan ke perkembangan dari sebaran abu vulkaniknya ya sahabat suara, karena bisa membahayakan keselamatan penerbangan.
1: Pokoknya stay safe buat semuanya, karena sekarang tuh yang sedang erupsi gak cuma Gunung Anak Krakatau, tapi ada beberapa gunung lagi. Bahkan tadi kita sempet live TikTok ini, sekarang ada yang menginformasikan kayaknya total sekitar 5 gunung berapi yang juga erupsi bersamaan, Del. Jadi benar-benar kita menjaga, saling jaga kita sesama warga. Kalau dari Badan Geologi sendiri ini menginformasikan untuk Gunung Ibu di Maluku Utara juga
0: erupsi. Oh, ada 6 cuy.
1: Iya, ada 6 ya total sekarang ya. Itu sekarang erupsi jam 10 malam tadi. Terus juga ada Gunung Ili Lewotolo, itu juga erupsi di Nusa Tenggara Timur. Ada juga Gunung Malanegura, itu udah 3 ya.
0: Ada Gunung Semeru.
1: Semeru juga benar.
0: Terus Gunung Anak Krakatau yang kita informasikan. Terus Gunung Lewotobi laki-laki sama Gunung Sinabung sahabat suara.
1: Iya, itu sedang erupsi secara bersamaan. Update terkini yang Bintang dapatin semalam. Jadi pagi hari ini alhamdulillahnya belum ada.
0: Ya semoga aja semuanya tetap aman ya, karena
1: iya,
0: 6 gunung cuy, itu ada yang siaga 2, siaga 3 gitu. Jadi kayak ya semuanya terus jaga alam pastinya. Ini saya ada satu komentar netizen yang menurut saya sangat kena di hati ya. Kita kan lagi dengar alam itu lagi apa ya, mengalami satu hal yang gak menyenangkan gitu. Mm-mm. Kebakaran hutan di mana-mana dan lain sebagainya. Terus ada yang komen gini, tahu gak alam itu ketika dia disakiti dia akan memperbaiki dirinya sendiri.
1: Setuju banget.
0: Abu vulkanik itu kan bikin tanaman jadi lebih subur kan.
1: Iya.
0: Nah, jadi kayak apakah iya ya ketika alam disakiti lalu dia akan menyembuhkan dirinya sendiri.
1: Lebih tepatnya tuh adalah tentang keseimbangan.
0: Tuh nih ya, tuh sahabat suara, ingatlah ketika kita menyakiti alam gitu, yang bakal kena imbasnya ya balik ke kita juga.

0: Tiga para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
0: Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kak?
2: Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak.
0: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman. Yang

0: lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: satu podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: keset kita kurang estetik ya?
1: Karena kesetnya udah gak update dong.
0: Terus solusinya?
1: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
0: Spill, ma.
1: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
0: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
2: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
3: Belanja puas dengan harga hemat.
4: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
8: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Dengarkan suara di Bandung.

0: Pak, kebutuhan rumah kok kayaknya nggak ada habisnya ya?
1: Iya, Bu. Makanya harus pintar-pintar cari yang hemat.
0: Nah, itu dia. Aku baru tahu. Sekarang belanja di Alfamidi ada tebus murah khusus member.
1: Tebus murah? Apaan tuh, Bu?
0: Jadi, cukup belanja minimal Rp100.000 pakai member Alfamidi, bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram cuma Rp14.900 dari harga Rp25.900 loh.
1: Serius, Bu? Hemat banget dong kita, Bu.
0: Betul, Pak. Belanja di Alfamidi jadi lebih hemat dan untung dong.
1: Wah, in this economy yang begini nih harus dimanfaatin.
0: Makanya, kalau mau cari kebutuhan rumah yang hemat, hanya di Alfamidi.
2: Yuk, nikmati tebus murah Alfamidi. Khusus member Alfamidi, belanja minimal Rp100.000, kamu bisa tebus Alfamidi Facial Tissue 400 gram hanya Rp14.900. Promo berlaku 1 sampai 30 September 2026. Berlaku juga di Medikring. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
8: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
9: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
8: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
10: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
8: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
11: Mau dong. Taste good.
8: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
12: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
13: Mau tea juice? Mau.
14: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tea juice. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Tonton langsung Serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: 7 FM ini suara Jogja, suara warga Indonesia. Satu hal yang saya percaya sahabat suara, bahwa musik, lagu itu bisa ngasih mood tersendiri untuk orang. Kalau hari Senin ini mood kamu lagi agak yang
1: apa maksudnya?
0: Kayak kesel kena kele, kayak ngelakuin ini kayak ya Allah Senin menaiki kapan weekend menaik. Halo, lagi wingi loh, kau sedangkan weekend kipi konsepnya. Jadi dengerin lagu-lagu yang apa ya, kalau orang bilang Butterfly Era.
1: Boleh.
0: Ah, itu tuh bikin kita tuh bisa lebih semangat. Walaupun kamu gak lagi jatuh cinta, kamu tuh bisa ngerasa lagi jatuh cinta. Ada lagu-lagu juga yang saking gerentesnya neng ati, kue lagi raloro ati, rasanya kue lagi patah hati cuy.
1: Jadi harus pintar-pintar kita memilih lagu. Energinya nular kata orang.
0: Nah, hal-hal apa yang kamu mau lakukan di hari Senin itu juga bisa menentukan bagaimana kamu punya semangat untuk menjalani hari.
1: Asik.
0: Iya, aku kebayang Bali suka gini, aku mau tuku semongko, sing wis dioncei, wis ketokan, adem, buh.
1: Enak banget jujur.
0: Kau kan ngerti ketemu aku kelentrak-kelentru ya cuy.
1: Memang. Jadi nih. Kamu dibilang sama ini di live TikTok kayak suara Jogja, kok aku bahan kelembrak-kelembru.
0: Ya Allah, makannya ini lagi day one terus dino Senin ini rasanya kayak apa ya, energi ini terkuras.
1: Iya, tapi kalau bener sih tadi beli sama Angga yang udah dipotong, wah enak banget itu Del. Kamu rencana beli di mana?
0: Pengen beli di Alfamidi, sekalian fresh juice.
1: Oh boleh tuh, bisa. Apalagi sekarang ada promo hub kan, pas banget hari Senin ada promo hemat satu pekannya Alfamidi. Banyak banget jelas produknya suara kalau kamu ke Alfamidi sekarang. Ada sabun, deterjen, minuman, snack, tisu, pokoknya banyak banget lah. Mending langsung kesana aja, cobain, lihat mana yang termasuk promo hub. Tapi kalau misalnya belum bisa, bisa pakai aplikasi Medikring, tinggal pilih produknya, payment, nanti barang diantar sampai depan rumah kamu.
0: Jadi gak usah bingung kalau mau belanja di mana, langsung aja Alfamidi sahabat suara, belanja puas, harga hemat. Jumpa besok lagi di Suara Seru bareng Adele dan
1: It's udah gak sama Ari, tapi sama Ade Bintang. Suara Seru hanya di 88,7 FM i Suara Jogja.
2: Dengarkan iSuara di mana aja,
3: kapan aja,
2: dengan streaming ke
3: iSuara.id. Kamu sedang mendengarkan iSuara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran.
2: Gimana sih cara Gen Z ngisi kemerdekaan di era digital?
1: Ya, kalau dulu perjuangannya angkat senjata, sekarang perjuangannya lebih ke cara kita berkarya dan bertanggung jawab di dunia digital. Misalnya nih, nggak ikut nyebarin ujaran kebencian, bikin konten yang positif, mendukung produk-produk lokal, sampai menciptakan inovasi lewat teknologi. Intinya, jadi generasi yang nggak cuma jago scrolling, tapi juga bisa kasih dampak positif buat orang lain. Nah, sekarang, satu postingan aja bisa menginspirasi ribuan orang kalau dipakai dengan bijak.
2: Oh,

0: 101 FMI Suara Palembang dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia.

0: Visit main kemanapun itu pasti emang benar, dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
1: Oke, langsung kita ngobrol nih untuk klarifikasi.
2: Ada Eki.
1: Halo. Selamat pagi Eki.
0: Pagi.
1: Pagi Eki. Lagi di mana lo?
0: Lagi di jalan mau ke kantor.
1: Eki, gimana Eki klarifikasinya Eki?
0: Oh iya, jadi satu perusahaan itu kan punya partner.
1: Oke.
0: Okay. Nah, partnernya ini cowok. Nah, okay. Si cowok ini itu ketahuan skandal so-so.
2: Wow. Aduh. Ada perselingkuhan.
0: Betul.
1: Aduh. Nah, kayak gini seru nih, paling seru nih. Terus.
0: Nah, kebetulan cowok ini adalah teman satu tim yang ibaratnya ya emang gua handle. Nah, terus juga temenin orang ini juga emang teman dekat lah. Jadi ini terkesan langsung heboh lah satu kantor ya. Heboh satu kantor sampai area sebelah pun ngedenger. Jadi tuh setiap mau visit main kemanapun itu pasti emang benar, dan itu harus klarifikasi satu-satu ke orang-orang.
2: Itu karena si orang yang melakukan perselingkuhan ini ada diam. Di tim elu.
0: Betul, dan orangnya diam, gak mau ngomong.
2: Lu lah yang ketempaan suruh klarifikasi.
1: Lu ikut betul, klarifikasi atau lu bilang, gue gak mau ngomong yang macam-macam, gue takut salah gitu atau gimana?
0: Ngambil jalan tengah sih.
1: Apa
0: jawabannya
1: tuh?
0: Jawabannya adalah, kurang tahu sih, tapi tanya langsung deh, gitu.
1: Ya bener. Pasang badan, malah balik badan.
0: Beda kalau misalnya ngobrolnya sama temen deket.
2: Kalau sama temen deket tuh ceritain semuanya.
1: Oh, kalau sama temen dekat gimana?
0: Gue gak nyangka banget tau kalau dia kayak gitu.
1: Hey, rumpi kamu Eki.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus. Horoser, setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat pagi menjelang siang sahabat suara. Halo, bagaimana hari Senin di awal,
1: bukan awal September juga, kenapa kalender di studio jatuh? Oh, diterendahin. Oh baik, sekarang tanggal berapa sih?
0: Tanggal 7 September. So far so good ya sahabat suara yang ada di Jakarta ya. Bagaimana dengan yang di kota di luar Jabodetabek? Apakah kondisi untuk udara cukup aman? Kalau tidak pun ya sudah, terutama juga buat sahabat-sahabat kita yang ada di Pulau Kalimantan juga dan juga di Pulau Sumatera. Oh, ini cuacanya lagi dan juga kondisi alamnya juga lagi kayaknya sedang melakukan sedikit perbaikan kondisi ya, ataupun juga ada yang kena juga kebakaran hutan. Jadi oke, kita harus banyak minum. Jangan lupa ambil botol minum, bawa kemana-mana sahabat suara, isi, minum terus. Dan please ya, untuk para owner-owner restoran, dikasih maklum kalau misalnya ada gitu pengunjungnya yang bawa botol minum, biarkan, karena kami juga harus minum air putih terus. Kondisi cuacanya, aduh, benar-benar bikin lengket tenggorokan. Dengan lagunya She ada tiada lagi, siap dimainkan, dan juga ada JKT48 dengan Rhapsody. Silakan meluncur ke live TikToknya Iswara at iswara.network. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Afgan dengan Langit Merah Muda.

sendiri. Itu dia Shi dengan Tiada Lagi di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Nggak sendiri lagi karena ditemenin sama Dodo Harahap dengan lagu-lagu Indonesia yang ada di 10 lagu keren.

siapa sahabat suara yang kemarin nonton konser 40 tahun Kahitna di NICE atau Nusantara International Convention Expo di Pantai Indah Kapuk 2. Gimana rasanya? Nyanyi bareng, nostalgia, teriak gak pas bilang cantik apa, tapi ngebas. Kahitna featuring Monita Tale dengan Titik Nadir siap dimainkan. Dan selanjutnya

bisa kamu dengarkan sesaat lagi setelah Raim Laude dengan Iqra. Yes. Menyapa juga sahabat suara yang menonton live TikTok. Lihat penyiar kerja ya. Ada Iar, Hai, Zamos, Jack, Mima, Istiqomah, Naila. Hai. Enjoy ya. Hanya di Iswa.

0: Hitna featuring Monita Tahalia dengan Titik Nadir di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. 10 lagu keren tanpa jeda iklan sudah selesai sahabat suara. Semoga runutan lagu tanpa iklan bisa menemani sahabat suara ya. Live TikTok masih berlanjut juga di iswara.network dan juga web streaming di iswaranetwork.com/streaming. Setelah iklan ada lagu ini nih sahabat suara. The Groove dengan Hayalan. Tungguin ya.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menggunakan mata air alami.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Iswara, suara warga Indonesia.
2: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

0: Banjarmasin 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: Warga Indonesia.

0: Suara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.

0: Aduh, gue penasaran deh.
1: Penasaran apa sih?
0: Iya, gue penasaran. Emang ada ya lagu perjuangan yang masih relate sampai sekarang?
1: Wah, banyak lah. Beberapa lagu perjuangan masih sering kita dengerin karena pesannya tetap relevan. Kayak Indonesia Raya, karya

0: jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan?
0: Oh, jadi gitu.
1: Iya, udah gak penasaran kan? Nah, kalau mau tahu lebih banyak lagi,

0: berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral.
1: Ini dia Suara Fakta. Suara Fakta.
2: Selamat siang sahabat suara, saatnya Suara Fakta di jam 12 siang bersama saya Iksan. DPRD Kota Malang menyatakan sepakat menghentikan program makan bergizi gratis setelah menerima aspirasi mahasiswa dalam aksi demonstrasi pada 15 Juni 2026.

vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebar hingga Jakarta. Pemprov DKI mengarahkan sekitar 20 kendaraan terdiri dari 3 unit Dinas Gul Karmat Damkar, Dinas Pertamanan, dan Hutan Kota, serta Dinas Lingkungan Hidup. Penyemprotan dilakukan sebagai langkah pencegahan untuk membantu mengendalikan partikel di udara dan menjaga kualitas udara di area aktivitas warga. Demikian Suara Fakta siang ini, terus dengarkan Iswara, Suara Warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin. Suara Fakta.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Selanjutnya yang bakal menemani jam makan siang kamu, sahabat suara, ada Nona dengan Hong, lalu juga ada Rizky Febian dengan Cuek, dan juga ada yang ini.

seorang warga Indonesia, Rizky Febian, dengan Cuek. Masih ada beberapa lagu lagi untuk 10 lagu keren tanpa jeda iklan di siang ini. Bagaimana makan siangnya, sahabat suara? Aku hari ini makan siangnya menggunakan, tetap andalannya adalah

papaya sama udang. Wih, kok mengingat makan siang setelah pulang sekolah, iya gak sih? Kalau sahabat suara punya gak menu makan siang setelah pulang sekolah itu apa?

Orang Surabaya, suara warga Indonesia. Dewa 19 dengan aku di sini untukmu. Setelah selesai makan siang, terbitlah ngantuk ya sahabat suara. Itulah manusia.

Setelah Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Live TikTok silakan diintip-intip sahabat suara. Sudah banyak teman-teman baru di sini. 1346. Wow. Hanya di Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Menjadi lagu ke-10 di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Kita akan lanjut lagi sahabat suara. Dan nanti di jam 1 siang bakal ngobrol bareng. Ini satu orang tapi namanya dua orang ya. Nanda Prima. Ngomong aja lu sih. Agoy orang gak dinyalain mic-nya. Kita akan balik lagi sahabat suara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fani dan Haji Mekondo.
3: Udah 3 tahun loh, Hani. Aku mantul ya.
2: Membawakan kisah cinta Fani dan Haji Me, sepasang pejuang garis 2 yang mengharapkan buah hati.
4: Mungkin sudah waktunya kita jadi orang tua.
2: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
5: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
2: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fani dan Haji Me Kondo. Bersama Foni Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudia, Alfi Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
6: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
2: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
7: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
2: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
8: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
9: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Kita sambit. Ini dia. Baby. Sini dong. Aduh. Gua geli. Sini dong kasih lihat dong. Ditutupin lagi kameranya. Kan gak kelihatan dong. Hihi. Kameranya itu di situ. Sama suara kalau mau lihat jengkelin ya. Udah ada nih di studio nih. Udah bisa kamu lihat di suara.network. Sumpah gue geli banget. Gue geli banget, sumpah. Duduk sini.
1: Cek, one, two.
0: Pagi, jengkelin. Mau duduk sendiri atau mau dipangku?
1: Mau dipangku.
0: Sini. Ahoy.
2: Jadi udah terpenuhi ya Pak ya?
0: Udah terpenuhi dong. Kok jengkelin duduk? Aku yang berdiri.
1: Apanya yang berdiri?
0: Enggak, itu berdiri mental dan semangatnya berdiri gitu.
2: Jadi kemarin itu ada yang nanyain jengkelin.
0: Halo, salam kenal dulu dong, kenalan. Ini ada Indra, ini ada Agoy, ini aku Kinos. Jangan dicolok. Main colok-colok mata lu.
1: Tempat apa ini?
0: Ini radio Isuara, yeah. Jengkelin.
1: Kebetulan.
0: Apa?
1: Pas bener loh.
0: Apa tuh?
1: Aku ini kan kebetulan kan sini aku kan kecengklak ya. Bisa foto ronsen di sini.
0: Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi. Itu radiologi lain sama yang radio.
1: Oh, beda.
0: Ini lain.
2: Kepalanya butuh radio head ya.
1: Radio. Emang
0: gak
1: ada kursinya.
0: Ini tuh.
2: Aduh, Pak Giros kasih lah
0: kursi ini dari tadi. Kan ditawarin katanya mau dipangku aja.
2: Naik pangku-pangkuan.
0: Lucu loh dia loh.
1: Kaget om. Ya Allah, kamu gitu sama aku mah. Baru juga kenal.
0: Sumpah gue geli banget sama suara.
1: Sumpah aku merasa ternodai sebagai wanita di sini.
0: Oh. Orang dia jatuh sendiri kenapa ternodai? Apa urusannya? Iya. Kamu kemana aja? Banyak yang nyariin.
1: Om siapa tadi namanya?
0: Kinos.
1: Siapa namanya?
0: Agoy.
1: Oh, Argo. Yeah. Om siapa namanya?
2: Aku Indra.
0: Indra.
1: Oh, artis ya?
2: Ah, bukan.
1: Indra Gunawan.
2: Bukan.
0: Indra Gunawan siapa? Indra Gunawan.
1: Indri di Brownies, Om, suka aku tonton.
0: Indra.
1: Yang di Brownies.
2: Ipan.
0: Ipan Gunawan.
2: Ipan.
1: Indra Gunawan namanya.
0: Indra Gunawan mah di lantai atas. Oh, bos gua.
1: Bos gua.
0: Yang punya radio ini Indra Gunawan.
1: Oh, ya, karir saya selesai.
3: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus suara saya.

0: 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.
1: Suara di Bandung,
0: Banjarmasin,
1: Jakarta,
0: Jogja,
1: Makassar,
0: Medan,
1: Palembang,
0: Semarang,
1: dan Surabaya.
2: Sudah jam 1 siang sahabat suara, dan sekarang saatnya untuk Indokustik akan ngobrol bareng musisi yang dimana kali ini kita akan ngobrolin single dari musisi yang wah ini udah banyak yang nunggu-nunggu nih di live TikTok. Jadi udah ditanya bintang tamunya siapa. Oh, Indokustiknya kali ini ada ini. Oh, itu dia SMA-nya di sini. Oh, udah ada pasukannya yang ternyata tersebar di seluruh pelosok, alias nyampah dikit aja muncul tuh ada hai bang, assalamualaikum abang, rame. Oke, jadi sahabat suara, hari ini kita akan ngobrol tentang fase ketika seseorang mulai merasa pasangannya berubah. Mulai muncul jarak, mulai muncul pertanyaan, bahkan keraguan untuk terus bertahan. Dan cerita ini hadir lewat single terbaru, judulnya adalah Monolog dengan Bayangan. Udah ngomong sendiri, tapi dengan bayangan yang bisa saja hilang kalau cahayanya redup. Nah, sudah hadir bersama kita penyanyi dengan karakter vokal yang sangat kuat, Nanda Prima.
3: Halo. Sahabat suara.
2: Iya, udah kebayang ya. Tone suaranya kayak gitu, lagunya bakal kayak gimana ya, akan ngacak-ngacak hati pasti ya.
3: Enggak juga.
2: Boleh deketan dikit ya Nanda, okay, ya. Okay, asik nah. Ya. Nah, ini kita juga live TikTok ya, Nanda Prima boleh, mungkin Nanda aja ya.
3: Nanda,
2: jadi bisa langsung aja menyapa sahabat suara, ada Kiki, ada Dede yang sudah menunggu dari tadi jam 12 siang. Lucu banget ya, ternyata banyak loh yang ternyata suka dengan karyanya Nanda Prima. Selamat datang di Suara. Gimana rasanya akhirnya ini single pertama kah?
3: Ini single ketiga di album pertama.
2: Single ketiga di album pertama.
3: Album pertama.
2: Oke. Jadi ini udah bisa dibilang udah konsisten mengeluarkan karya, karena ini adalah album pertama tapi single ketiga. Dan pertanyaannya adalah Nanda, selain bermusik, apa yang lo lakuin selain bermusik sekarang ini?
3: Saat ini live TikTok.
2: Oh, live. Pantes kolamnya sama. Hadir di
3: paling bikin musik, bikin lagu, belajar-belajar bikin lagu.
2: Oh.
3: Sambil kalau misalkan udah mentok nih, wah udah enggak ada ide lagi nih, enggak ada ide, ya udah aku coba untuk bikin-bikin belajar-belajar bikin musik gitu.
2: Cobanan live TikTok, berat enggak menjalankan itu sebagai musisi yang memang gimana ya? Kadang-kadang juga pengennya sih tatap muka langsung ya, yeah. Tapi ini ternyata harus lewat virtual, gimana?
3: Dikarenakan in this economy kali ya.
2: Oh, in this.
3: Jadi perpanggungan mungkin sedikit banyaknya pasti ada berkurang lah pasti.
2: Oh.
3: Mungkin dengan satu hari aja itu mungkin banyak banget musisi ataupun penyanyi yang rilis lagu gitu ya, dalam satu hari. Cuman dikarenakan saat ini ada TikTok ini salah satu platform terbaik ya.
2: Membantu sekali.
3: Oh,
2: oke. Okay.
3: Aku awalnya memang jadi musisi kafe sebenarnya.
2: Dari tahun?
3: Kalau berkiprah sebenarnya dari tahun 2009.
2: Sedap bahasa juga berkiprah kan? Berkiprah. Iya
3: benar. Berkiprah kan berarti kan millennials banget.
2: Nah
3: kan?
2: Itu dia maksudnya cara nggak langsung ya. 2009. Itu di mana? Di kota mana pertama kali?
3: Di tanah kelahiranku, Padang.
2: Oh, Padang.
3: Padang.
2: Benar-benar di karena orang macam baru-baru dapat juga nih, ini sama kayak produsernya nih Iksan, orang Minang juga dia.
3: Orang Minang
2: itu suku.
3: Minang.
2: Padang itu kota.
3: Padang itu kota.
2: Ah. Berapa lama sampai akhirnya masuk ke ibu kota ini?
3: Ke ibu kota berawal dari 2018. 18 Februari 2018 saat itu.
2: Oke. Okay. Apakah itu juga yang akhirnya disebut dengan penyanyi apa ya? Ikoniknya penyanyi mic merah, mic merah.
3: Enggak.
2: Apa mic merah itu apa maksudnya?
3: Jargon yang dibikin oleh istri gue sendiri gitu.
2: Oh, ada kan jas merah ya, ini mic merah. Apa bedanya?

0: Awalnya itu gue lagi pengen beli mic ya. Okay. Di salah satu brand lokal lah, brand lokal. Karena sebelumnya gue punya brand yang udah cukup ternama. Dua brand yang tersebut lah udah pernah gue pakai. Dan gue coba pengen yang tidak pricey tapi tahan banting di reguleran yang setiap hari gitu.
1: Paham. Nah,
0: sempat gue review-review, gue cek dapatlah salah satu brand ini. Boleh sebutin brand?
1: Boleh aja.
0: QI Electronic. Dan saat itu juga alhamdulillah gue jadi brand ambasadornya ya.
1: Itu bagus.
0: Bagus banget.
1: Okay.
0: Untuk daya tahan ya, daya tahan mic-nya untuk tempur lah.
1: Oh iya ya, karena setiap hari dipakai kan, tiap malam
0: gitu.
1: Okay.
0: Kadang satu hari gue bisa 3 perform.
1: Sar,
0: 3 sampai 4 perform.
1: Basah gitu. Itu
0: mandi kali basah. Jadi gue saat itu pengennya warna putih. Karena gue untuk penyanyi pop Indonesia yang gue suka saat sampai sekarang juga sih, Afgan sebenarnya.
1: Oh.
0: Salah satunya Afgan nih, Nah, gue lihat waktu itu
1: Minang juga dia.
0: Iya, Minang dia. Tapi kan lahir dan besarnya di sini. Oh. Di Malaysia ya, perlu gue lupa.
1: Iya.
0: Nah, jadi gue pesen mic yang warna putih. Istri gue bilang, jangan yang putih, udah mainstream gitu.
1: Sedah.
0: Udah banyak banget, coba kamu cari yang benar-benar bisa kayak kamu yang memiliki sendiri gitu. Padahal mic merah ini kan banyak banget sebelum gue gitu loh. Banyak banget yang make. Tapi ya alhamdulillahnya mungkin rezekinya di gue. Dan saat itu bini gue milih yang merah. Dan sempat juga ownernya QI Electronic ini menyarankan untuk merah juga gitu. Saat itu ya udah gue pakai mic merah itu dan benar-benar menyala suamiku gitu.
1: Menyala suamiku, ngeri. Ada mic merah, ada sofa merah di belakang ya kan. Nih, suara merah juga nih. Menyala memang ya. Jadi memang itu adalah ikoniknya adalah mic merah.
0: Vokalis mic merah.
1: Sedap. Cowok mic merah emang agak ganggu sih. Makanya jadi ikonik ya.
0: Iya. Nah, awalnya itu gue mikir merah itu aduh yang ini terlalu perempuan.
1: Betul.
0: Menurut gue ya, menurut keyakinan gue. Bukan yang lain, gak tahu.
1: Betul.
0: Ternyata memang pilihan istri itu pilihan yang terbaik.
1: Memang kata-kata istri itu harus didengar ya.
0: Dengerin tuh. Dengerin para suami.
1: Ntar kita cek dulu nih, TikTok udah numpuk 6 nih. Oh, nyimak dari Palembang. Oke. Okay. Ya. Terus sebelumnya merilis single Memori Satu Atap.
0: Ya.
1: Yep. Wah, ini coba kasih cerita ke sahabat suara tentang apa lagu ini.
0: Sebenarnya ini di luar tema dari album pertama ini.
1: Oke. Okay.
0: Cuman saat itu gue bilang sama pencipta lagunya, gue request karena gue kan salah satu anak yang ditinggal sama almarhum bapak ya. Jadi gue minta, bang, gue pengen memberikan sesuatu untuk almarhum bokap gue melalui lagu ini. Mana tahuan sampai terserah mau sampai apa enggak pada bokap, yang penting gue ingin melihatkan bahwasannya gue saat sampai detik ini berjuang, gue sampai detik ini berusaha, dan gue ngerasain apa yang bapak rasain dari dulu gitu. Sebagai pemimpin, sebagai suami, sebagai bapak, dan sebagai kepala keluarga lah ya. Nah, rasa itu menjadikan gue sangat-sangat rindu dengan momen-momen tertentu dengan beliau. Karena di saat beliau pergi meninggalkan gue dan keluarga, saat itu gue masih kecil banget. Menurut gue ya, kelas 2 SMP.
1: Segini?
0: Kelas 2. Segini.
1: Kalau udah mulai biru gue suka bercandain. Biar di rumah juga enggak nge-screenshot kan. Mantap aja kalau jadi jejak digital ya. Jadi emang dari 2 SD ya?
0: Ya. Bukan 2 SD, 2 SMP.
1: 2 SMP?
0: 2 SMP. Tapi ya sakit beliau itu sakit dari kelas 3 apa kelas 4 SD gitu. Jadi gue gak begitu mendapatkan perhatian yang lebih dari adik-adik gue sebenarnya. Cuman dikarenakan ya beliau sakit dan udah gak bisa ngapa-ngapain, sampai gue bener-bener itu kelas 2 SMP semester 1 itu udah bener-bener gitu. Jadi lagu ini gue persembahkan, gue dedikasikan buat almarhum bokap gue.
1: Okay.
0: Gitu. Tapi penciptanya lebih menguniversalkan lagu ini, jangan segmented buat ayah doang. Gitu. Jadi pencipta lagunya bilang, mending aku bikin yang seperti ini. Jadi ada ibu, ada bapaknya. Oh ya udah, yang dua-duanya gitu.
2: Nah, dengan yang sekarang, ya, kembali dengan single Monolog dengan Bayangan, ini ada benang merahnya nggak dengan Memori Satu Atap?
1: Sebenarnya.
2: Tahan, ya, kita akan balik lagi nanti, ya.
1: Ya masa hitam putih Trans TV doang bisa kayak gitu, ya, kita nggak bisa.
2: Setelah Chris Pati sahabat suara dengan Kejujuran Hati, Nanda Prima dan Dodo Harahap masih bersama kamu di Indokustik.
3: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
4: Suara.

0: dengan kejujuran hati di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Masih barengan sama Nanda Prima yang punya cerita cukup dalam tadi di single sebelumnya itu Memori Satu Atap, dan bertanyalah, muncul pertanyaan pengembangan, yaitu dengan monolog dengan bayangan ini ya, ya. Apakah ada benang merahnya sebenarnya?
1: Sebenarnya gak ada sih.
0: Oke, karena kayak ngomong sama kan bayangan ya.
1: Bayangan.
0: Zat yang sudah tidak nyata gitu. Yang itu adalah pikirnya gue ya adalah oh mungkin sama almarhum kali ya.
1: Kang. Kalau monolog dengan bayangan ini lebih ke pasangan yang banyak terjadi sih sekarang.
0: Apa tuh?
1: Kayak hubungannya itu berawal dari hubungan yang manis. Sekarang menjadi hambar gitu. Hubungan yang hangat sekarang berubah menjadi yang hambar gitu. Berasa kayak minum es teh manis, tahu gak sih gitu loh. Kita awalnya manis
0: atau sepet
1: banget
0: ya.
1: Nah, ujung-ujungnya pasti endingnya pasti enggak bakal manis,
0: sepet. Oke. Jadi memang ini ceritanya tentang hubungan yang lama-lama, yang makin lama itu hubungannya adalah tidak seru lagi sih, kayak ya udah komunikasi nggak jalan,
1: ya udah hambar aja gitu, udah kayak udah B aja gitu, udah nggak ada satu sama lain itu udah nggak benar-benar ngobrol yang nyambung gitu.
0: Dan pengalaman pribadi kah?
1: Bukan sih.
0: Oh,
1: pengalaman tuh banyak orang.
0: Oke. Dari penikmat karya-karya sebelumnya juga ada cita-cita dari mereka dirangkum gitu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Aku sih ngelihatnya itu sebagai penyanyinya ya, aku penyanyinya sebagai penyanyinya. Ini sepertinya relate dengan kehidupan masyarakat Gen Z kayak gua gini sekarang.
0: Asli, ya,
1: gua
0: jujur sama.
1: Jadi,
0: gua mau ngaku Gen Alpha takut dilempar ini sih, dilontar jumroh ya kita.
1: jadi kayak gua Gen Z ini, jadi gua ngeliatin. Wah, kebanyakan nih anak-anak sekarang begini, menjalani hubungan begini, dan pada akhirnya berpisah. Padahal udah ya begitu gitu, padahal terlalu dalam hubungannya. Dan pada akhirnya pisah, tapi ya kalau ya begitulah ya. Gue bingung juga ngejelasinnya bagaimana, nanti salah ngomong.
0: Di depan orangnya soalnya. Lagu ini diciptakan oleh Ruby Geisha.
1: Iya.
0: Gimana, bukan gimana sih, jalannya gimana sih bisa akhirnya kerjasama sama Ruby Geisha?
1: Jadi ini cukup panjang nih cerita, too long story. Jadi awalnya itu gue sebenarnya berawal dari keisengan gue dan istri ya. Membuat konten setiap gue perform itu dibikinin konten sama istri. Dan akhirnya ada salah satu konten gue, beberapa konten gue yang alhamdulillah ya, alhamdulillah FYP atau viral atau bagaimana lah ya, sempat gue diundang juga dalam program TV beberapa kali juga. Dan salah satu konten gue sampailah di daerah Lumajang sana, Jawa Timur.
0: Waduh.
1: Sampai di sana.
0: Sound horrek tuh kan. Dar.
1: Terus Thomas Alva
0: Edison. tidur bang, matanya udah ngantuk banget itu. Gue bilang deh, kalau dia diundang ke sini, bang tidur berapa jam sih?
1: Dan gue sempat kemarin ketemu.
0: Oh ya?
1: Konser di Februari, gue konser sama The Massive.
0: Oh ya?
1: Nama konsernya Amazing Concert Festival. Jadi sebelum gue naik sama The Massive naik, itu ada Thomas Alva Edison.
0: Dia emang sound engineer.
1: Ada di sana.
0: Dia emang sound engineer FOH gitu.
1: Yes.
0: Lo akuin gak? Lo kan sebagai penyanyi yang punya.
1: Waduh, udah gua.
0: Menurut lo gimana skillnya? Ini kita agak sedikit out of topic, tapi gue penasaran sebenarnya. Sebagai musisi.
1: Berbeda case ya. Kalau kita kan sebenarnya dia bagus untuk operator, sound engineer, untuk
0: balancing segala macam. Oke.
1: Cuman kan karakter. Pertanyaan lu nggak ada bisa nggak yang nggak kesini gitu loh bang dok.
0: Bisa aja kan kalau musisi.
1: Jadi
0: kan.
1: tapi memang dia penemu kan, Thomas Alva Edison kan penemu.
0: Oke.
1: Doi lah yang menemukan sound horror itu.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Wow. oke.
1: Horek.
0: Tapi nanti mungkin kita undang orang yang langsung aja ya daripada dari mulut kedua ya.
1: Nah jadi salah satu konten gue sampailah di Lumajang.
0: Nah Lumajang nih.
1: Lumajang Jawa Timur, ketemulah sama namanya beliau orang baik ini yang namanya adalah Mas Yuski Hamdan. Sebagai apa ya? Sebagai orang baik lah yang menciptakan. Berawal dari vokalis Mike Merah sekarang menjadi Nanda Prima gitu.
0: Paham
1: gak sih?
0: Paham.
1: Dari
0: moles, memoles, mengangkat.
1: Mengangkat karir gue lah.
0: Selalu ada ya selalu orang-orang ada. Gitu ya. Tangan-tangan seperti itu selalu ada setiap orang ya.
1: Alhamdulillah.
0: Harus tahu diri aja sih kita ya emang ya.
1: Jadi beliaulah bersama istri dan keluarga mempercayakan bahwasanya aku akan bikin kamu menjadi seseorang yang bisa hadir di industri ini untuk mengisi di industri musik Indonesia ini. Karena aku yakin dengan suara dan kemampuanmu bisa bersaing lah di dalam sini. Menurut gue sih bukan bersaing ya.
0: Melengkapi gak sih?
1: Melengkapi sih.
0: Meramaikan
1: industri musik Indonesia ini.
0: Gue setuju. Semakin banyak pilihan semakin hidup industri.
1: Ya. Jadi dan awalnya emang sebenarnya ada beberapa juga sebelum beliau untuk menawarkan kerjasama kepada gua. Cuman mungkin dengan beberapa hal yang mungkin belum cocok dengan gua.
0: Oke.
1: Nah, saat itu gua ditelepon sama beliau. Nah, bla bla bla ketemulah sama sampai kita janjian di Jakarta, di salah satu hotel di Jakarta. Kita meeting besar, kita meeting, bukan meeting juga ya awalnya waktu itu ya.
0: Ketemu.
1: Kita cuman ya meet up gitulah.
0: Kita and greet gak mungkin dong.
1: Mungkin dong, kan belum ada apa-apa. Meet up, kita meet up bareng. Nah ternyata di sana ada Bang Robi.
0: Oh.
1: Nah gue pikir awalnya itu, wah emang gue udah dibocorin sih. Nanti kita ketemu sama Robi juga. Oh oke siap bos, gue bilang begitu. Dan pada akhirnya nyampe di sana ternyata Bang Robi menjadi produser pencipta lagunya gitu.
0: Oke, dan ini berarti ada kayak lirik atau pertanyaan besar di lagu yang apa namanya monolog dengan bayangan ini ada masih layak dipertahankan atau hanya bertahan karena sudah terlalu lama bersama ini menurut Nanda sendiri gimana nih?
1: Yang mana nih? Gimana nih?
0: Jadi lagu ini ada pertanyaan besar secara garis besarnya kayak pertanyaan kayak bisa dirangkum. Mungkin bukan lirik tapi seperti dirangkum kayak masih layak dipertahankan atau hanya bertahan karena sudah terlalu lama bersama.
1: Kalau gue sih lebih baik dilepaskan sih.
0: Tapi udah lama.
1: Gak apa-apa.
0: Daripada
1: makan hati.
0: Oh.
1: Daripada tertenggelam di lautan yang sangat dalam. Tapi lu gak bakal bisa naik lagi ke atas.
0: Butuh
1: waktu yang cukup lama untuk naik lu menggapai atas lagi gitu.
0: Nah berarti tandanya untuk ngelepasin ini karena kita ngomongin ini hubungan antar pribadi nih ya. Kalau dari versi Nanda sendiri tuh sebuah hubungan emang sudah waktunya dilepaskan itu tandanya apa?
1: Tandanya udah kita udah gak bisa bersama. Udah tentunya udah di hal yang crowded banget lah gitu.
0: Ribet
1: dan tidak mendukung satu sama lain, tidak berjalan lagi dengan statement yang pernah kita bikin. Dan hubungan ini makin lama makin diperjalanin kayak toksik gitu. Lebih baik meninggalkan hal-hal yang toksik gak sih di era-era bukan di era sekarang sih untuk lebih menyehatkan mental sendiri sih gitu loh.
0: Bis pandemi lagi kan dadakan.
1: Tambah lagi abu vulkanik nih barusan nih. Aduh, loh kok kesana sih?
0: Ya, tapi kalau lo harus merangkum makna lagu monolog dengan bayangan ini, dalam satu kalimat apa yang paling tepat? Monolog dalam bayangan isi liriknya apa untuk merangkum dari makna lagu ini?
1: Makna lagu ini. Atau mungkin kamu sudah bosan, sumpah akan aku ikhlaskan.
0: Kaget gak kak? Saya aja kaget di kuping kok deket banget ya. Wah ini udah terlalu dalam obrolan siang-siang. Kita main game ya.
1: Ya.
0: Nanti tapi nanti ya. Setelah Mako dengan hidupmu, Dodo Harahap dan juga Nanda Prima masih bersama kamu di Indokustik.
2: Memainkan musik pilihan.
3: Suara
4: Warga Indonesia.

0: Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Masih barengan juga sama Nanda Prima.
1: Yoi, sahabat suara.
0: Sahabat suara yang Gen Z ya. Gitu.
1: Suara
0: dengarkanlah aku. Ada dua yang nyanyi tuh. Antara Hijau Daun sama
1: lu namanya.
0: Betul. Okay.

0: tiga lagu, tiga genre ini tadi ada pop ballad, terus juga ada rocknya.
1: Ada pop ballad, ada rock, ada jazznya juga, ada sentuhan jazznya, ada sentuhan R&B-nya juga gitu. Menurut aku sekarang itu dikarenakan mungkin aku baru ya di industri musik ini, dan menurut aku aku harus mencoba apapun itu untuk menemukan formulanya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau misalkan dengan aku merilis satu album ini, satu album ini, dan pendengarnya lebih banyak ke misalkan sekarang saat ini mendengarkan Monolog Dengan Bayangan, alhamdulillah udah 500.000 pendengar.
0: Alhamdulillahirobbilalamin, itu sebuah angka loh. Itu nggak
1: kebayar. Betul. Dengan duit, sumpah. Jadi menurut aku akan menciptakan lagi dengan mungkin dengan musik lain, dengan lagu lain. Apakah dengan Monolog Dengan Bayangan ini orang-orang pada terhipnotis, aku akan ngelanjutin. Tapi ada misalkan dengan lagu yang lain orang mengikutin juga, ya udah kenapa tidak, aku dengan membawakan beberapa genre dengan Sinanda Prima ini.
0: Kalau dari sosial media sendiri
1: ya,
0: ini kan beberapa obrolan lumayan atau juga agak kebanggaan kalau ditempel untuk konten soundnya.
1: Nah itu dia yang aku butuhkan sebenarnya, itu adalah orang-orang yang benar-benar menikmati, bukan dengan paksaan ataupun suruhan.
0: Sedap nih di Alisa nih, mantep juga nih ya.
1: Sebenarnya ya aku butuhnya itu karena single kedua aku yang sebelum aku, jujur aja sebelum aku gabung dengan major label dan manajemen sekarang, dengan organik itu rasanya lebih, wah damn,
0: lebih enak ya, lebih enak. Berasa ya untuk sebagai musisi.
1: Gue merasa jadi benar-benar kayak gue dihargain, bukan karena materi, tapi gue dihargain dengan karya gue gitu loh.
0: Wow. Tadi berapa Spotify untuk yang ini?
1: Untuk Monolog Dengan Bayangan yang paling terbanyak sekarang ini Monolog Dengan Bayangan, 500 ribuan sudah.
0: Rilis tanggal?
1: Rilis 2025, November.
0: November. November, belum ada setahun loh itu.
1: Tapi rilis untuk YouTube-nya itu baru 3-4 bulan yang lalu.
0: Oke. Tapi itu udah 500 ribu.
1: Sudah 500 ribu.
0: Wow.
1: Untuk orang baru seperti itu. Aku ya. Untuk pendatang baru seperti aku.
0: Karena kadang-kadang suka live TikTok juga.
1: Ya.
0: Pendengar itu atau sahabat.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

0: Kalau udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah. Selamat pagi Anindita.
0: Pagi.
1: Kamu lagi
0: ber...
1: kamu...
2: Halo.
1: Gimana ceritain?
0: Jadi masih kelas 1 pacaran sama kakak kelas. Kebetulan juga kita satu lingkungan rumah tetangga lebih tepatnya.
2: Pacarku memang dekat 5 langkah dari rumah. Terus udah gitu?
0: Ya udah kita jalan. Kok dia dah pokoknya nuduh dia cemburu sama ini sama itu. Tapi terus malamnya dia ngaku dia balik lagi sama mantannya.
2: Ya.
1: Gimana sih?
0: Terus, iya, terus udah yang udah deh, udah mau ngambek besok pagi tetap dijemput.
2: Lah?
0: Bareng.
2: Oh, karena kan deket tetangga ya.
0: Ya di mobil ya berantem lah, nangis-nangisan sambil ke sekolah, udah nyampe sekolah berantem, terus aku turun, banting pintu terus langsung lari ke kelas, dikejar.
2: Ini kayak film-film ini. Ya kan? Begitu kamu banting pintu terus dia gimana?
0: Ya, banting pintu terus langsung lari dong ke kelas, nangis terus dikejar,
2: manis banget. Aku gak pernah dikejar-kejar gitu.
1: Ya Allah.
2: Tapi abis itu akhirnya kamu gak balikan lagi sama dia.
0: Ya masih berhubungan baik aja waktu itu.
1: Aduh.
0: Kayak gak mau lepas juga sebenarnya.
1: Sampai sekarang gak?
0: Enggak lah, udah lama banget.
1: Kalau sekarang kamu udah nikah?
0: Saya sudah menikah dan sudah menjadi janda.
2: Masih kamu pengen dikejar-kejar gitu lagi ya?
1: Janda, selalu terdepan.
3: Mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: saat.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

0: 95,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Suara
0: warga Indonesia.

0: apaan emang?
1: Ada Jill sama Reza.
0: Hah? Jill sama Reza? Suara santai kali.
1: Iya, itu suara santai. Sekarang nih.
2: Halo semuanya, selamat hari Senin.
3: Selamat sore, selamat bergabung kembali di Suara Santai. Betul toh?
2: Ahai. Ahai.
3: Yeah, gitu dong.
2: Suara Santai, ahai.
3: Ini anak Suara Santai udah kembali lagi kayak debu asap anak Krakatau ini.
2: Kamu terbang-terbangan ya?
4: Aku
2: kemarin-kemarin ya?
4: Aku gak terbang-terbangan, tapi aku baru bangun pas ngeliat teras aku tuh kayak buset.
3: Tuh dia.
2: Buset. Ya hati-hati di jalan sahabat suara, pakai yes. maskernya biarpun harga masker melonjak naik karena permintaan yang luar biasa ya.
3: Itu pos lama tuh barusan dari gue. Gue sedang mencoba menahan untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang membuat gue dikeluarkan dari ruangan.
2: Kenapa?
3: Kurang ajar emang itu.
2: 10 kali lipat.
3: Gue tahu lo mau cari untung, tapi Bo, please, careless.
2: Itu dia.
3: Nah, akhirnya kan jadi pertanyaan nih buat anak-anak Gen Z yang sekarang muncul. Aji mumpung dalam aji mumpung dan kesempatan dalam kesempitan, beda atau sama? Beda.
2: Beda dong, Bos. Jill. Kaget gua. Jill sama Reza.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Mainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.

88.7 FM, suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari ini Yogyakarta dari pagi udah dirundung mendung, sahabat suara. Masih banyak yang bertanya-tanya ini apakah memang mendung yang disebabkan karena udah mulai masuk ke musim penghujan, atau justru mendungnya ini diakibatkan karena sebaran abu vulkanik dari letusan Anak Krakatau dan juga 5 gunung lainnya yang ada di Indonesia. Saya tadi sempat cari-cari infonya gitu ya. Terakhir di sekitaran siang tadi, sekitar jam-jam 11-12 gitu, tadi saya ngecek, itu ternyata sebaran ini bukan abunya, tapi SO2-nya kalau saya nggak salah ya. SO2-nya itu sudah menuju ke daerah Yogyakarta gitu. Kalau yang kemarin ini SO2-nya sebarannya sudah sampai di kota Semarang. Kalau kamu lihat beberapa hari ini berita belakangan gitu ya, yang jadi zona red zone-nya itu adalah di Jabodetabek, Tangerang gitu, kemudian Jabodetabek, kemudian kemarin banget sudah masuk kota Semarang, dan di hari ini katanya per hari ini bukan abunya, tapi sebaran SO2-nya itu sudah sampai ke Yogyakarta. SO2 atau SO4 gitu ya, pokoknya intinya lah seperti itu, sahabat suara. Jadi memang semoga ini mendungnya karena mendung mau hujan ya, karena kalau misalnya nanti memang per hari ini sudah mulai masuk ke musim penghujan, ini akan sangat membantu untuk teman-teman kita yang sudah mulai terdampak dari abu vulkanik. Itu kalau kena hujan gitu ya, itu bisa sedikit menghilangkan atau meringankan beban lah, karena abunya akan larut sama hujan. Kita berdoa semoga semuanya segera aman terkendali, walaupun memang update terakhirnya itu ini tadi malam Anak Krakatau masih erupsi lagi, kayak gitu. Erupsinya bareng sama ada beberapa gunung yang juga erupsi dalam waktu yang hampir berdekatan atau hampir bersamaan gitu, sahabat suara. Yang bisa kita lakuin sekarang adalah sedia masker, tapi tolong jangan ditimbun ya. Tolong jangan mengulang di era-era COVID 2019-2020. Kalau mau mulai nyiapin safety backpack boleh gitu ya. Terus kemudian yang jelas kalau kamu banyak beraktivitas di luar ruangan, banyakin vitamin, pakai masker, banyakin minum air putih hangat, karena untuk saat ini yang bisa menjaga diri kita sendiri adalah kita sendiri. Baru kita bisa jagain yang lainnya juga.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
2: iya
3: ruam.
2: Tuh,
3: nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wingscan.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

aja suara warga Indonesia. Dampak abu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau nih sahabat suara, ternyata gak cuman mempengaruhi mungkin yang ada di zona-zona merah gitu ya, tapi juga mempengaruhi beberapa schedule atau jadwal penerbangan terhitung sejak kalau saya nggak salah ya hari Sabtu kemarin sampai hari Minggu. Dan ternyata juga mengganggu jadwal dari beberapa artis-artis Indonesia yang memang ini ada aktivitas di luar kota, terus mengharuskannya, harusnya ya baliknya ke Jakarta gitu, ataupun sebaliknya dari Jakarta ke luar kota. Ini jadi jadwalnya cukup terganggu, ada pembatalan atau ada penundaan penerbangan gitu. Salah satunya adalah Denny Sumargo yang kemarin Minggu itu lagi ada di Surabaya, terus gak bisa pulang ke Jakarta kemarin Minggu banget. Dan memang karena flightnya di cancel, ada beberapa yang di cancel, ada beberapa yang memang delay sahabat suara. Kalau kemarin Minggu itu ada beberapa flight dari Surabaya ke Jakarta yang memang ditutup, tapi Denny Sumargo bilang ya gak masalah sih gitu, karena memang ini adalah kondisi yang darurat. Dan Denny Sumargo juga memberikan apa ucapan gitu ya, atau ngerasa turut prihatin gitu ke semua masyarakat yang terkena dampak abu vulkanik. Terus juga ternyata ada Andin itu kalau saya kemarin kalau saya nggak salah gitu ya, sempat ada panggungan di Semarang, ada di Semarang, ternyata nggak bisa juga pulang ke Jakarta. Jadi solusinya sebenarnya dari pihak IO-nya, karena kan tiket pesawat Semarang Jakarta ternyata itu juga penerbangan ke Jakarta kan semua ditutup gitu ya, akhirnya nggak bisa dipakai, di cancel, dicoba cari solusinya untuk tiket kereta api habis juga sahabat suara kemarin Minggu. Jadi akhirnya kalau dari Andin dan juga tim ini mengambil keputusan untuk ngambil jalur darat, which is itu mungkin naik mobil. Saya nggak bisa bayangin Andin naik motor dari Semarang ke Jakarta, kagak nyampe ya. Akhirnya naik mobil gitu jalur darat. Dan juga Andin menyampaikan tetap stay safe ya semuanya, saling update tentang kondisi daerah masing-masing gitu, supaya memang kita bisa saling tahu sama satu sama lain gitu. Ada beberapa artis lain juga yang terdampak terutama di penerbangan gitu ya, kayak Arya Saloka yang dimana dia harus ada pekerjaan di Medan harus di cancel karena nggak bisa kesana ke Medan gitu ya. Arya Saloka ini ada project untuk promo film terbarunya, harusnya promosi kemarin tapi karena penerbangannya di cancel jadi nggak bisa gitu, nggak jadi. Felicia Angelista juga merasakan hal yang sama. Penerbangannya dari Solo ke Jakarta juga di cancel karena dampak dari erupsi Gunung Krakatau. Jadi akhirnya kalau Felicia Angelista ini memutuskan sama kayak Andin gitu ya, akhirnya menempuh jalur darat pakai mobil kayak gitu sahabat suara. Mungkin juga dari antara kamu banyak gitu ya, gak cuma artis-artis tapi banyak juga yang mungkin dari Jogja harus balik ke Jakarta, ini penerbangannya juga di cancel gitu. Atau mungkin ada saudara kamu, keluarga kamu, teman kamu yang juga terdampak. Kita doakan semoga semuanya cepat membaik ya sahabat suara. Karena saya tadi, saya cukup update gitu, cukup ngikutin beberapa update terkait dengan erupsi gunung ini. Karena itu tadi ternyata gak cuma Anak Krakatau tapi juga ada sekitar 5 gunung lain yang juga mengalami erupsi dalam jangka waktu yang hampir bersamaan atau berdekatan sahabat suara. Pokoknya stay safe aja. Kalau kamu sendiri untuk menyikapi mungkin ya, karena ini udah mulai, kalau di Jogja udah mulai anginnya cukup kencang, mendung-mendung juga sudah mulai terlihat walaupun belum hujan gitu. Kita sudah mau masuk ke musim hujan, terus kemudian ditambah dengan adanya erupsi Gunung Anak Krakatau ini, apa sih yang kamu persiapkan sekarang sahabat suara? Apa sih yang langkah yang kamu ambil sebagai langkah preventif gitu ya? Kasih tahu saya dong sambil request lagu favorit kamu. Boleh, saya sampai lupa ngingetin kamu buat request. 081-229-98-88-87. Sore-sore kayak gini kan emang enaknya dengerin yang chill-chill aja. Saya tunggu sampai jam 7 malam nanti requestan kamu, oke? Okay?

0: Bu, belanja di Alfamidi udah gak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
1: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
0: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
1: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
0: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
2: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Hai hai, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
7: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Dengarkan Iswara di mana aja,
9: kapan aja,
8: dengan streaming ke
9: iswara.id.

0: dengerin suara fakta.
1: Berita pertama, KAI Daop 6 Yogyakarta masih mengoperasikan kereta api atau KA tambahan pada Senin 7 September 2026 untuk mendukung mobilitas masyarakat dampak penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta akibat sebaran abu vulkanik di wilayah Jabodetabek. KA tambahan Yogyakarta-Gambir, relasi Yogyakarta-Gambir dengan jadwal pemberangkatan pukul 18.20 waktu Indonesia bagian Barat dari stasiun Yogyakarta masih dijalankan pada hari ini. Manajer Humas KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragi, mengatakan KA tambahan Yogyakarta-Gambir ini terdiri dari 7 kereta eksekutif stainless steel. Ia mengatakan perjalanan kereta api tambahan ini merupakan bentuk kesiapan KAI dalam memberikan alternatif mobilitas bagi masyarakat di tengah adanya hambatan kondisi alam yang berdampak pada perjalanan udara. Dilansir dari Harian Jogja, KAI Daop 6 mengimbau pelanggan kereta api untuk tetap memperhatikan keselamatan dan kesehatan dengan menggunakan masker, kacamata untuk melindungi mata, mengurangi aktivitas di area terbuka, serta menghindari menyentuh mata. Beralih ke berita berikutnya, erupsi Gunung Anak Krakatau yang menyebabkan abu vulkanik menyebar ke sejumlah wilayah, termasuk Jabodetabek. Kondisi tersebut berdampak pada penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Menanggapi kondisi tersebut, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 mengatakan sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau sejauh ini tidak mengarah ke wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sultan mengatakan abu vulkanik dari Gunung Anak Krakatau tidak akan menyebar terlalu jauh karena berada pada ketinggian sekitar 600 meter, sedangkan Gunung Semeru pada ketinggian 1000 meter. Dilansir dari Harian Jogja, Sultan juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker karena material vulkanik yang terbawa abu dapat berbahaya dan memiliki tekstur tajam. Menurutnya, penggunaan masker diperlukan untuk melindungi masyarakat dari paparan material tersebut. Demikian Suara Fakta bersama saya Grace Cantona, nantikan Suara Fakta berikutnya.
0: Jangan satu update kalau belum dengerin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau teh jus? Mau.
2: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wingsfood.
4: Kepada para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget, jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Ini saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Jangan lewatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official.

suara warga Indonesia.

88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Selamat sore. Ini ada dari 2077. Tapi gak ada namanya, sahabat suara. Kira-kira siapa ya? Kalau dari bahasa-bahasanya sih, saya menduga ini Mas Iwit. Tapi apakah benar, coba dikonfirmasi ya. Karena katanya Grace Cantona, I miss you forever. Sudah sekian purnama kita sudah berjumpa. Gak usah ditanya aku mau request apa, yang jelas aku pasti request cintamu. Kalau ini bahasa-bahasa begini sih biasanya Mas Iwit ya. Tapi apakah betul atau tidak, coba di klarifikasi nih, siapa? Kalau misalnya ngechat nomornya baru, pakai nama dong biar saya gak bingung, sahabat suara ya. Dan kalau kamu juga masih mau request lagu favorit kamu di sore hari yang anginnya makin kencang dan mendungnya makin terasa, boleh loh, saya masih tunggu loh. 081 2299 88 88 7. Atau kalau misalnya nanti mau join di live Instagram, Instagram live TikTok juga boleh ya. Di follow dulu TikToknya Iswara Jogja di @IswaraJogja.

0: langsung suruh nyanyi suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi poles apa kak?
8: Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang benar.

0: menti yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Yang menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food, segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Yang menti favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
4: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
8: Suara.

0: 88.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Hari Senin, sahabat suara, waktunya saya kasih kamu promo yang pengen belanja di Alfamidi, karena di hari Senin ini ada yang namanya promo hub atau hemat satu pekan. Nah, di minggu ini ada promo untuk beberapa produk gitu ya, ada mulai dari sabun, deterjen, minuman, snack, kemudian juga tisu, dan juga masih banyak lagi produk lainnya yang dapetin promo hub atau hemat satu pekannya Alfamidi. Jadi kalau misalnya kamu penasaran, langsung aja ke Alfamidi terdekat. Tapi kalau mager, boleh pakai aplikasi Midikring aja. Tinggal download, tinggal klik-klik pesanannya, langsung diantar sampai depan rumah kamu. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja belanja ke Alfamidi. Karena Alfamidi, belanja puas, harga hemat.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: ini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Bu, belanja di Alfamidi udah nggak perlu repot-repot bawa uang cash loh. Dan banyak banget promonya kalau kita belanja pakai kartu kredit.
3: Hah? Serius? Promonya apa aja, Bu?
2: Ada parade promo bank khusus pemegang kartu kredit. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu mulai 4 sampai 27 September 2026. Pakai kartu kredit CIMB Niaga, dapat gratis 1 pcs minyak goreng Sania 1 liter. Pakai kartu kredit BRI, dapat gratis 1 pcs gulaku 1 kilo varian tertentu. Dan pakai kartu kredit Mandiri, dapat gratis 1 pcs Soclean Liquid Detergen Rose 700 mili.
3: Wah, lumayan banget ya, Bu. Kalau promo yang setiap harinya, ada nggak sih, Bu?
2: Ada banget dong, Bu. Khusus kartu kredit CIMB Niaga, mulai 25 sampai 30 September, promonya berlaku setiap hari.
0: Yuk belanja dan bayar pakai non-tunai, makin praktis dan lebih untung di Alfamidi. Nikmati berbagai promo menarik dengan kartu kredit, kartu debit, dan kris dari bank-bank tertentu. Setiap Jumat, Sabtu, dan Minggu, periode 4 sampai 27 September 2026. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Pilihanmu.
3: Diriwayatkan oleh Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka janji Allah terlepas darinya. Wow.

0: ibadah sholat maghrib untuk e-listeners di Jogja dan sekitarnya.
1: E-Suara, suara warga Indonesia.

0: Gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Kiswara, suara warga Indonesia.

0: warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini saja.
3: Paruh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.
0: Iswara. Di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Sedang mendengarkan Iswara, suara warga Indonesia.
4: Iswara Jogja, muterin satu jam full karya lagu dari musisi favoritmu hanya di jajaran.

98.7 FM Suara Jogja, suara warga Indonesia. Yura Yunita, sahabat suara. Ini salah satu penyanyi Indonesia yang menurut saya punya ciri khas tersendiri, mulai dari karakter vokalnya, terus kemudian stage act-nya gitu ya, stage perform-nya yang selalu membawa kebudayaan Indonesia dalam busananya. Kayak gitu. Dan lagi-lagi di bulan September, awal September ini, Yura Yunita membawa sebuah gebrakan baru, di mana di tanggal 2 September kemarin ini Yura Yunita resmi ngerilis satu single baru. Judulnya adalah Pertiwi. Kamu kalau misalnya udah sempet dengerin, ini memang salah satu lagunya Yura yang cukup deep. Kalau kita ngelihat dari lagu-lagu lain yang dirilis gitu ya sebelumnya, ada yang tentang mungkin hubungan antara manusia dengan Tuhan, ada hubungan relationship gitu ya, berpasangan, terus kemudian tentang orang tua. Nah, Pertiwi ini mungkin bisa dibilang salah satu lagu single barunya Yura yang cukup relate sama kondisi, terutama kondisi negara Indonesia saat ini. Tapi lebih dari itu, lewat single barunya Pertiwi, Yura Yunita ini sebenarnya membawa sebuah cerita tentang keberanian untuk bersuara, tentang hal-hal yang udah lama dipendam, dan juga tentang mungkin kamu-kamu atau mereka-mereka ini yang tetap berdiri meski gak selalu punya nyali yang utuh. Jadi lagu Pertiwi ini bisa diinterpretasikan sesuai dengan masing-masing pendengarnya, sahabat suara. Ditulis oleh suaminya Doni Maula, dan dibantu juga untuk produksinya ya, mulai dari notasi dari Yura Yunita, terus kemudian diproduseri oleh Iwan Popo. Jadi aransemen lagu ini dibangun secara bertahap buat ngikutin emosi yang tumbuh di sepanjang lagu. Jadi memang sebenarnya maknanya cukup luas, sahabat suara, untuk single barunya Yura yang berjudul Pertiwi ini. Kalau misalnya kamu memaknai secara personal gitu ya, misalnya kamu seorang cewek tuh pasti ngerasanya kayak, wah, ini tuh bisa jadi figur seorang ibu, menceritakan figur seorang ibu gitu. Terus kemudian mungkin punya pengalaman menghadapi ketidakadilan, atau ngelihat perempuan yang memilih diam, atau juga kamu bisa bayangin ketika kamu berhadapan dengan ketakutan dalam diri sendiri. Aduh, dalam banget ya pokoknya single barunya Yura ini. Karena buat Yura Yunita sendiri, buat beliau gitu ya, keberanian itu gak selalu berarti gak punya rasa takut. Kadang keberanian justru hadir ketika seseorang masih gemetar dan ragu, tapi tetap memilih untuk bersuara. Kalau kamu ngecek di Instagramnya Yura Yunita, ini juga banyak banget reaction dari orang-orang yang pertama kali mendengarkan lagu Pertiwi ini, mulai dari Mas Panji Pragiwaksono, ada Reza Rahardian, ada Raisa juga gitu ya. Jadi tuh benar-benar ekspresinya beda-beda banget sesuai dengan interpretasi masing-masing dengan lagu Pertiwi ini. Nah, kalau kamu penasaran, abis ini saya akan puterin lagunya karena memang sedip itu. Katanya sih kalau mau dengerin lagu ini gitu ya, coba di sebuah ruang kosong yang sunyi, yang kamu lagi sendiri gitu, diresapi pelan-pelan lagunya dan juga liriknya. Terus coba deh nanti kasih tahu saya deh, sahabat suara, kira-kira lagu barunya Yura Yunita yang judulnya Pertiwi ini menceritakan tentang apa sih kalau versi kamu. Kalau kamu mau request lagunya Yura Yunita 1 jam full, ini nanti saya akan puterin lagu-lagunya Yura Yunita. Langsung aja request 081-2299-88887.

0: dengarkan musik pilihanmu.
1: Suara, suara warga Indonesia.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh. Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
6: Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
7: Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
6: Sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman, yang benar.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini
4: dengan follow Instagram
3: Iswara.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
5: Mau tea juice? Mau.
4: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas, enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Es teh Budi ganti jus. Segernya enggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: dapatkan semua keseruan Iswara dengan follow TikTok @iswara.official. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Hi, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
3: Jangan lupa like dan subscribe ya.

88,7 FM Suara Jogja, Suara Warga Indonesia. BMKG merespon nih sahabat suara soal kemungkinan sebaran abu vulkanik erupsi Gunung Anak Krakatau yang ada kemungkinan meluas hingga Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Jadi kalau dari PLT Deputi Bidang Meteorologi BMKG Pak Andri Ramdhani ini bilang, ini tergantung sama perubahan arah angin di berbagai lapisan atmosfer. Dan sampai hari ini, hari Senin, abu ini sebarannya masih dominan di wilayah Jawa Barat dan juga Sumatera bagian selatan. Tapi tidak menutup kemungkinan sebaran abu bisa meluas apabila terjadi perubahan pola angin yang mendukung. Jadi be safe aja sahabat suara ya. Jadi tetap proteksi diri sendiri, mulai pakai masker, pakai pelindung mata. Kalau misalnya kamu naik motor, kaca helmnya juga jangan lupa ditutup gitu. Kita pokoknya harus waspada, boleh waspada, boleh siaga, tapi ingat jangan sampai panik buying. Jangan sampai nimbun masker sebanyak-banyaknya. Buat apa? Mending mikir yang positif. Boleh protektif tapi tetap mikir positif.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: 91,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara.
1: Iswara.
0: Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Saatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Mau kemana, Besti?
2: Penasaran ya? Mau liburan ke Jogja dan Bali nih.
1: Asik, jangan lupa upload konten ya. Gimana kemarin di Bali dan Jogja? Kamu internetan pakai provider apa?
2: Aku pakai Smartfren Unlimited 5G. Aku bisa internetan sepuasnya di jaringan 5G. Jaringan Smartfren 5G juga sudah menjangkau Banjarmasin.
1: Beneran? Bisa internetan sepuasnya?
2: Sini-sini, kamu cobain internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Mau internetan sepuasnya di jaringan 5G? Internetan tanpa batas kecepatan, tanpa batas kuota. Yuk internetan pakai Smartfren Unlimited 5G. Banyak pilihannya. Mau 7 hari hingga 28 hari hanya 100 ribuan. Download aplikasi My Smartfren atau langsung ke outlet terdekat. Untuk informasi promo paket internet dari Smartfren, follow sosial media Smartfren World. Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
5: Tenang anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Tehmu dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hi hi, it's Jericho Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
3: Mau dong.
1: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya Tijus bikin mau lagi.
0: Mau Tijus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin Tijus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum Tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan Tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
6: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
7: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
8: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
7: Udah sopan, seger lagi.
9: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
8: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
7: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
8: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
7: Wah, makasih Kak.
9: Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
8: Aman.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
7: Iswara.
6: Suara warga Indonesia.
8: Indonesia.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
3: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
2: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
3: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
2: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh,
3: ya kan?
2: Check out dan FIFA buat aku juga, please.
3: Ngelunjep deh.
0: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

0: yang mentih yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Yang mentih favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini yang mentih favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: suara.
1: Memainkan musik pilihanmu.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approved. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga Indonesia.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia. Bareng Beril Rasandavi.
2: Selamat malam sahabat suara, masih di 101,4 FM Isuara Jakarta, suara warga Indonesia. Masuk di jamnya Beril Rasandavi di Nongkrong Bareng Beril. Beril bakal nemenin lo sampai jam 11 malam. Jadi mungkin di awal-awal jam siaran Beril ini, boleh dong titip salam atau mungkin kamu pengen traffic info di lokasi masing-masing. Kali-kali ada macet, kali-kali ada laka gitu, amit-amit ya. Tapi kabarin aja di 0816-114-1014. Ada beberapa lagu yang akan gue puter di jam 8 ke 9 di malam hari ini. Salah satunya

Yes, dua lagu itu bisa kamu nikmati secara full asalkan kamu menemani aku di Nongkrong Bareng Beril sampai jam 11 malam. Sekarang kita start dari pamungkas dulu, sahabat suara. Ditunggu ya, mungkin lo pengen titip salam, lagi kangen sama orang, kirim ke WhatsApp, ntar gue bacain titip salam lo. Atau pengen lo cerita, boleh, karena nanti akan ada sesi curhat. Kirim aja semuanya yang lo rasain, yang pengen lo ketik ke 0816 114 1001.

0: sampai jam 11 malam habis gue puterin Hi-Fi with Mata ke Hati. Asyik, asyik, asyik, asyik. Sahabat suara, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja malam hari ini ya. Ya suara gue tuh lagi pengen suara-suara yang penyiar-penyiar cool yang halus gitu ya. Biar enak gitu loh nyetirnya gue temenin. Ini ada WhatsApp nih. Sedikit laporan-laporan dari para pendengar yang akan senantiasa gue selalu bacakan ya. Ada Fitri dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Tidak sedang mengirim salam untuk siapapun, tapi untuk siapa saja yang sedang dalam mode juang. Semoga selalu dikuatkan jiwa raganya dan dilancarkan segala yang sedang diusahakan. Amin Fitri. Makasih lo wishnya, sumpah. Gue tuh butuh lo. Words of affirmation dari para pendengar gitu, mungkin sedikit wish untuk pendengar-pendengar lainnya, karena ya kita sama-sama tahu ya, hidup di Indonesia ini sedang hari-harinya disajikan berita-berita yang kurang baik gitu. Gue cuma pengen kayak buat lo yang lagi katanya quote unquote in this economy, semoga semua diberikan kekuatan, diberikan sehat terus, yang penting sehat dulu sama bahagia. Tapi kalau versi gue yang pertama bahagia, karena kalau bahagia abis itu lo akan masuk yang kedua adalah sehat. Sehat itu kan, kalau bahagia kan imunnya kan akan tinggi gitu ya. Jadi lo akan selalu sehat, amin. Nah kalau udah sehat, baru dilancarkan rezekinya. Karena sehat lo bisa kerja dengan sangat energik ya kan. Kerjanya proper dan lain-lain. Amin lah semuanya ya. Semoga semua profesi gajinya dinaikkan, amin. Terutama gaji-gaji para guru, asyik. Tadi tuh gue lagi scrolling-scrolling di Instagram, sahabat suara. Ada beberapa, ada satu postingan yang isinya menjelaskan mengenai singkatan-singkatan yang ternyata tuh gue juga baru tahu. Kayak ini nih. Lo tahu art singkatannya melayat?
1: Info, melihat mayat, zap.
0: Doi, tahu apa doi singkatannya?
1: Dia orang istimewa, info lagi aja dari gue. Kidal, kiri dari lahir.
0: Ini berguna nih info nih. Jadi malam hari ini kita akan sharing singkatan-singkatan yang mungkin lo baru tahu, atau mungkin lo udah tahu dari lama, tapi share aja ke gue. Mungkin orang-orang yang lain juga, wah demi apa sih ternyata ini singkatannya ini gitu. Atau misalkan ada gak sih singkatan versi lo yang menurut lo orang-orang wajib tahu? Ini nih gue baru tahu kalau cuangki singkatan adalah cari uang jalan kaki. Terlepas ini bener apa enggak, cuma bisa masuk akal sih. S-Doger itu ada singkatannya. S dorong gerobak loh. Kasih tahu ke gue singkatan apa yang baru lo tahu akhir-akhir ini. Atau mungkin orang lain belum tahu. Kasih tahu ke gue di 0816-114-1014. Kita masuk ke lagu selanjutnya. Masih di nongkrong bareng Beril sampai jam 11 malam. Gue siaran dari jam 8. Nanti di jam 9 malam sampai jam 10 juga bakal ada sesi curhat. Jadi kalau misalnya lo lagi ya, tidak baik-baik saja hari-hari ini, boleh ceritain curhatan lo di 0816-114-1014. Atau mungkin lo pengen titip salam tapi takut ketahuan orangnya, lo bisa banget. Anonymous. Being anonim tuh gak apa-apa banget. Ntar ketinggal kasih tahu gue aja di WhatsApp, niscaya gue tidak akan membacakan nama lo. So don't have to worry. Nongkrong bareng Beril, this is Feast. Kami belum tentu.

0: Apa yang bisa diwariskan selama 170 tahun? Bukan cuma pengetahuan, tapi juga nilai dan keberanian. Tahun ini, perjalanan 170 tahun Ursulin di Indonesia dirayakan lewat Festival Pendidikan 170 tahun Ursulin Indonesia dengan tema Tangguh Dalam Cinta. Selama 2 hari, 5 sekolah Ursulin, Santa Maria, Santa Ursula Jakarta, Santa Teresia, Vincentius, dan Santa Ursula BSD akan bersatu di Istora Senayan menghadirkan Edu Fair, pameran pendidikan, seminar parenting, serta bazar UMKM dan kuliner. Akan ada sebuah cerita tentang keberanian yang dihidupkan di atas panggung. Mutiara dari Timur, Nyala Perjuangan Marta Kristina Tiahahu dengan sutradara Rama Suprapto. Drama musikal kolosal dengan 520 pemain dari jenjang TK sampai SMA yang akan membawa kisah Marta Kristina Tiahahu, pahlawan dari Indonesia Timur, lebih dekat kepada generasi hari ini. Catat tanggalnya, 10 sampai 11 September 2026, mulai jam 9 pagi sampai 7 malam di Istora Senayan, Jakarta. Festival pendidikan ini bisa disaksikan secara gratis. Sementara, untuk tiket drama musikal Mutiara dari Timur tersedia di loket.com.
1: Kamu lagi dengerin Beryl Rosandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

101.4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasan Davis here, let's go, mainkan, mainkan, mainkan, mainkan. Ada gak sih singkatan-singkatan yang ternyata, baru tahu nih. Nih sekalian, ini jadi tuh malam edukasi ya sahabat suara. Jadi kalau misalnya lo pengen sharing singkatan-singkatan versi lo, boleh banget gitu loh. Ini ternyata, ini gue baca-bacain dulu nih. Ada dari Nadia. Bang, gue baru tahu kalau VIP itu adalah very important person. Oh iya, itu udah cukup lama sih sebenarnya. Tapi VIP itu, tapi gue nggak tahu ya bacanya VIP atau VIP. Ada orang, jadi gue beberapa, gue pernah dengar orang bacanya VIP. Terus kayak masa VIP sih. Terus beberapa hari kemudian gue dengar orang lain, tapi bacanya VIP juga. Terus bikin gue mikir, apakah jangan-jangan bacanya VIP ya? VIP, VIP. Tapi kan caps lock, supposed to be VIP gitu. Gak tau lah, benerin gue dong kalau salah. Raka, info aja bang, ATM singkatannya Anjungan Tunai Mandiri. Iya, ini yang suka luput. Ini simple, tapi ternyata orang suka luput. Nih, gue bacain lagi nih. Ini gue jamin lo pada baru tahu nih. Bentar. Perkedel, tahu gak perkedel? Persatuan kentang dan telur, zam. Maksud gue, perkedel itu kan makanan ya. Terus kenapa ada orang kepikiran? Maksudnya kan singkatannya kan sepele. Kalau ATM kan singkatannya kayak penting gitu artinya. Anjungan Tunai Mandiri, perkedel. Terus ada yang bikin persatuan kentang dan telur. Kenapa persatuan? Ini kayak ikatan apa gimana sih maksud gue? Surabi, suguhan rakyat biasa. No, info aja. Gila, daging nih malam ini nih. Ini ada Anto bilang banjir sama dengan banyak air njir. Ya. Tumis, tahu enggak tumis? Tuang minyak sedikit. Pantesan kalau orang tuh numis kayak minyaknya dikit aja. Gitu info aja, guys. Nih, singkatan, kumpulan singkatan Ci, cilok, aci dicolok. Cimol, aci dicemol. Dicemol tuh diapain ya? Dibuletin gitu kali ya? Cireng, aci digoreng, tahu gue. Citul, emang ada citul? Aci tulang, tulang muda kali ya? Cilung, aci digulung, udah tahu. Cimin, aci mini, ini gue tahu nih. Jadi, basically semuanya aci gitu, terbuat dari aci. Tapi tinggal metodenya seperti apa, itu yang membuat setiap aci itu berbeda. Ada cilok, ada cimol, ada cireng, gitu. Satu lagi satu nih. Bang, kalau singkatan kopdes apa? Aduh.

0: sumberan mata air alami.
1: Sumargo Film bersama Lito Pictures mempersembahkan sebuah film yang terinspirasi dari kisah cinta nyata Fanny dan Haji Mekondo.
2: Dah 3 tahun, Hani. Aku mandul, yo.
1: Membawakan kisah cinta Fanny dan Haji Me, sepasang pejuang garis dua yang mengharapkan buah hati.
3: Mungkin belum waktunya kita jadi orang tua.
1: Namun, di tengah perjuangan mereka, tantangan terberat menimpa ketika Haji Me divonis kanker.
4: Kondisi Pak Haji Me saat ini mungkin tidak lama lagi.
1: Dibintangi oleh Caitlin Halderman dan Denny Sumargo sebagai Fanny dan Haji Me Kondo. Bersama Fonny Anggraini, Naufal Samudra, Aya Renita, Putri Ayudhya, Alfie Alfandi, Miu Okazaki, Hiroaki Kato, serta penampilan spesial dari bayi Kaskas.
5: Maaf ya, sudah bikin kamu selalu susah.
1: Dari kisah viral yang menghangatkan jutaan warganet, hadir sebuah film tentang kekuatan cinta yang abadi.
6: Haji Me menaruh harapan dalam diri kamu.
1: Saksikan film Baby Udon, tayang 3 September 2026. Amankan tiketmu sekarang dan gunakan promo Buy One Get One. Kunjungi social media @filmbabyudon, @sumargofilm, dan @litopictures untuk info terbaru.
3: Kalau Allah berkehendak, bisa terjadi kan?
7: Suara.
8: Memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun, dimanapun.

0: aja. 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

Rasen Devi di 101,4 FM, Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Let's go. Ah, ini mah backsound zodiak ini deh. Oke. Topiknya soal singkatan-singkatan nih, karena ini menarik banget. Yang menarik maksud gue adalah ternyata ada kata yang udah terlalu sering kita pakai, sahabat suara, sampai tuh kita lupa kalau dulu tuh kata itu tuh mungkin punya kepanjangan atau sejarah sendiri. You know what I mean? Contohnya tuh kata-kata sehari-hari, kita tuh udah gak ngerasa itu tuh singkatan, udah jadi satu kata gitu loh. Makanya pas kita tahu asalnya kata-katanya tuh apa, rasanya tuh kayak dapet trivia baru gitu loh. Misalnya laser. Laser itu sebenarnya akronim dari istilah bahasa Inggris. Ini cukup panjang. Singkatannya adalah Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Nah, kita tuh kan mikirnya kan itu satu kata kan. Tapi ini pantas aja sih disingkat. Kalau disebutin lengkap, wah, ribet. Mau pinjam ini dong, Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Lihat, dia pick me deh gitu. Terus ada radar. Radar. Itu tuh singkatannya Radio Detection and Ranging. Gitu. Makanya pertanyaannya di malam hari ini adalah, apa kata atau singkatan yang baru bikin lu tuh kayak, ah, ternyata ini singkatannya. Ini juga ada info nih dari 0822 Emmanuel. Bang, lu tahu gak kalau mesin yang bisa tarik tunai plus setor tunai itu namanya bukan ATM, tapi CRM, Cash Recycling Machine. Oh, jadi kalau misalkan info gini, gue pengen nyetor duit dulu ya ke ATM. Salah, lu colek temen lu bilang, bukan ATM, CRM, Cash Recycling Machine. Diem temen lu, diem, telak dihujur temen lu, diem. Rencana nih, singkatan banyak nih, real, wifi, wah, internet fee ini, ya aduh. Galau, gelisah antara lanjut atau udahan, ah, itu mah kita. BBM, beli bensin mas, anjay. Si Rencana nih kayak jangan punya koleksi-koleksi buku-buku tebak-tebakan lucu yang di Gramet tuh. Mau info tebak-tebakan lagi ya, tebak-tebakan, singkatan-singkatan lagi, ada gue, masih ada gue. Sinetron, tahu nggak? Apa? Sinema elektronik. Tapi yang gue baru tahu banget sih, melayat sih. Karena melayat itu, gue nggak tahu ini beneran apa nggak ya, dari KBBI atau nggak, tapi melayat itu ada singkatannya, melihat mayat. Unik sih. Yang kocak tadi tuh, banjir bang. Banyak air anjir, ya. Parah tuh gak parah, pario merah. Ada-ada ya orang-orang ngabis.

101 Mambat FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandafe. Gue tuh butuh backsound-backsound kayak gini nih. Kayak, hey, chill man, hey, let's go. Enak banget sih. Tuh kan. Ini sinyal TikTok emang lagi-lagi agak kurang nih. Ngomongin soal singkatan-singkatan di malam hari ini. Nah, ini gue masuk ke... Gue main di teknologi nih sekarang nih. PDF. Budak korporat tahu PDF? Ada singkatannya. Portable Document Format. Portable Document Format. Kirim PDF ya. PDF-nya mana? Tuh, udah gue PDF-in. Portable Document Format. Info. Rani, bang, WiFi ternyata bukan singkatan dari Wireless Fidelity. Nah, ini menarik nih, karena ini salah satu yang sering banget dianggap kepanjangan. WiFi itu emang dibuat sebagai nama teknologi atau brand yang catchy gitu lah, sahabat suara. Dan memang bukan kepanjangan resmi dari Wireless Fidelity. Mungkin beberapa dari lo taunya WiFi itu Wireless Fidelity, ternyata bukan. Dan itu memang bukan singkatan gitu. Ini kalau kata Rani ya. Kevin bilang, bang, USB info aja singkatannya Universal Serial Bus. Oh. Ini fotonya mau gue kirim Google Drive atau Universal Serial Bus? Ah, keren lo, megang. WHO, kata Shiva, World Health Organization, yes. Kalau kata Abdi, NASA, susah nih, National Aeronautics and Space Administration. Mau kerja di National Aeronautics and Space Administration lah. Keren banget ya gue ya. Gue lagi live TikTok juga nih, hai Kiki, hai Dari, hai Spice, hai Mama Juan. Beril, kemarin rumahku di RKS Rangkas Bitung kena debu vulkanik, parah, debu banget. Yes, aku juga kena di Bintaro, jadi memang cukup signifikan ya. Mobilku dari bersih langsung berdebu gitu, jadi buat kamu yang terdampak, apalagi yang deket-deket lokasi pusatnya gitu ya, semoga ini cepat pulih. Dan ternyata katanya juga abu atau asap vulkanik ini nggak ke Pulau Jawa ya, dia dialihkan ke Samudra Atlantik kalau nggak salah ya. Ya, Tuhan Maha Baik, Allah Maha Baik, semoga semuanya bisa pulih. Amin.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Masih bersama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl, sahabat suara. Menemani kamu yang lagi di jalan, yang masih di kantor, atau mungkin yang sudah sampai rumah. Semoga kita selalu berbahagia. Biar lebih bahagia lagi, masuk ke TikTok isuara.network. Karena sekarang gue lagi live di situ, tinggal komen-komen aja, titip salam, curhat, dan lain-lain. Ntar gue bacain, oke?

0: kita featuring Hindia. Masih ada cahaya bersama Beryl Rasan Davi di nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Ya di jalan hati-hati ya guys. Ini gue tahu jalanan lagi nggak macet, tapi mentang-mentang nggak macet jangan ngebut, oke? Karena sesungguhnya gue tuh sering banget menjumpai pengendara-pengendara mobil yang kelihatan main HP. Kalau lu manuvernya bagus, kalau nyetir lu bagus, main HP nggak apa-apa. Walaupun tidak dibenarkan juga. Tapi kan kalau dari belakang kan orang pasti ngeh kalau misalkan mobil si orang yang main HP ini manuvernya agak janggal nih. Pas gue selip di sampingnya, ada HP nyala. Terus, yang nyetir sambil main HP terpukul kan lo.
1: Taruh nggak HP lo.
0: Hati-hati ya, love you. Ini gue pengen cerita, gue punya teman. Dia itu masih belum bisa move on sampai sekarang. Padahal umurnya terpantau cukup jauh ya, bedanya lebih dari 4 tahun deh setahu gue. Terus, dia tuh temen gue cowok, betulnya temen gue cowok. Nah si cewek tuh udah punya cowok baru lagi, udah kayak udah bahagia lah gitu. Terus kebetulan iPad-nya si cewek tuh masih ada di temen gue ini. Yang mana iCloud yang ada di iPad-nya itu satu akun dengan HP yang dipegang si cewek. Ngerti dong, berarti temen gue bisa melihat foto-foto apa saja yang di dalam HP-nya si mantannya itu. Kondisinya temen gue gak bisa move on. Hari-hari, tahu loh. Ih, ngeliatin foto dia, foto mantannya sama cowok baru. Nah, itu case-nya. Gue minta lo kasih ke gue kalimat. Misalkan gue ini orangnya gak bisa move on ya. Kondisinya seperti itu tadi. Gue masih megang iPad mantan gue. Gue ngeliat foto-foto mantan gue sama cowok barunya. Terus gue sedih dan gue tidak bisa move on. Ini adalah gladi resik supaya lo kalau ngadepin temen lo yang gak bisa move on, yang palai batu banget, yeah, itu lo bisa gitu ya. Coba gue ngasih challenge ke lo sahabat suara. Kasih gue kalimat yang bikin gue terpelatuk untuk move on. Karena gue nih gak bisa move on banget dari mantan gue gitu misalkan. Seperti teman gue tadi gitu ya, megang iPad-nya mantannya, ya udah jelas-jelas gitu. Ya iya, gimana gak bisa move on, hari-hari lo disajikan dengan foto-foto mantan lo sama pacar barunya gitu. Itu sebuah kebodohan jujur, jadi menurut gue jawab topik malam hari ini, kalau gue, soalnya gue gak bisa move on dari mantan gue. Kalimat apa versi lo yang bikin lo tuh bikin gue tuh terpelatuk begitu baca kalimat atau pesan dari lo? Jawab di TikTok, gue lagi live TikTok sekarang di suara.network. I'll be back, kita masuk ke Viera dulu. This one is jadi yang ku inginkan. Let's go sahabat suara, sampai jam 11 malam di

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl. Gue pengen ngajakin lo, sahabat suara, untuk bilangin ke gue. Gue ini adalah orang yang belum bisa move on dari mantan gue. Misalkan begitu ya, karena tadi gue kepikiran kayak ini teman gue gak bisa move on dari mantannya. Yang mana dia juga megang iPad mantannya, terus dia melihat foto-foto mantannya sama cowok baru. Ya gimana mau move on gitu maksud gue. Nah, gue minta lo untuk bilangin gue sebagai orang yang gak bisa move on. Ceritanya gue gak bisa move on ya. Lo sebagai teman gue, lo ngomong apa sih biar gue mikir gitu. Karena teman-teman tuh banyak yang gak bisa move on tapi palanya batu. Ye. Tommy, diem Tommy. Masa katanya? Kata Tommy. Udah sini ikut gue ke Mangga Besar, private room, Enzico Mentol, White Fox, Le Mineral Sedus. 3 hari fangkut. Terlalu deep mas, maksud gue. Itu apa sih kita, itu minum air putih sampai 3 hari sambil dengerin fangkut atau bagaimana sih? Oci, move on way, jual iPadnya buat bikin SPPG. Biar mantan lu nyesel. Ini gue mikir sih, Ci. Gue kasih nilai 8,9. Gue gedek banget ya sama live TikTok Suara nih. Sinyalnya error mulu, gedek gue. Benerin lah, tolong lah. Warga Suara nih yang lagi dengerin siaran gue nih. Mungkin masih di jalan. Tolong diproses ya sinyalnya ya. Ini TikToknya jadi terhambat nih. Asik. Lucky. Jangan biarkan kenangan masa lalu menghalangi kesempatanmu untuk bahagia. Wah ini gue mikir sih Luke, ini gue bener mikir deh. Ya kondisinya posisinya malam ini adalah gue pengen ngasih challenge ke lo sahabat suara. Boleh via teks atau boleh via telepon. Kasih tahu gue sebagai orang, misalkan gue ini teman lo yang gak bisa move on ya. Pala gue batu. Lo bilangin apapun gue gak bakal denger, gue mau tetap jalanin. Gue minta lo kasih gue kalimat yang bikin gue mikir, bikin gue akhirnya mempertimbangkan diri gue untuk move on gitu. Karena kalimat-kalimat dari lo itu sahabat suara, gue butuh itu ya. Lo bisa kirim di 0816-114-1014 atau kalau mau langsung telepon juga boleh. Kalau mau ditelepon, nanti lo WhatsApp aja Real, telepon gue dong. Gue bisa ngasih kalimat nih ke lo. Real, telepon gue dong. Ditunggu ya kalimat-kalimat menohok lo itu sahabat suara. Karena gue yakin lo pasti punya teman yang gak bisa move on. Dibilangin palanya batu.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Sebuah band yang berawal dari Perth, Australia sampai Jakarta dan sudah 22 tahun perjalanan dengan ribuan cerita. 10 to 5 22nd Anniversary Concert. 10 to 5 kembali merayakan 22 tahun perjalanan musik mereka dari awal perjalanan hingga hari ini. Bersama Imela, Arif, Ardi, dan Thomas, kita akan sing along, nostalgia, dan menikmati lagu-lagu 10 to 5 dalam satu malam yang spesial. Catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, Lifehouse M Long Space, Jakarta. Dapatkan tiketnya hanya di ibudibio.com. Sekarang, waktunya kembali bernyanyi bersama 10 to 5. 22 years of music and one unforgettable night.
2: Lagi dengerin Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.

101.4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Masih ditemenin sama Beryl Rasandavi di Nongkrong Bareng Beryl. Topik malam ini agak berat, bukan agak berat, mungkin emang berat banget. Mengenai soal gak bisa move on, ini gara-gara temen gue yang gak bisa move on dari mantannya nih. Gue bertanya sama lo sahabat suara, lo pernah gak sih ada di momen gak bisa move on dari sesuatu atau seseorang? Contohnya gue lagi gak bisa move on sama momen-momen kuliah gue. Karena menurut gue momen kuliah gue tuh lebih seru daripada momen SMA gue. Ke mental gue dan, bukan mental jatuhnya ya, kayak momen-momen keseruannya tuh ups and downs banget di kuliah tuh. Terus gue belakangan ini bekerja sama teman-teman kuliah gue beberapa. Ada Coki, yang mana partner MC gue dari kampus, kita satu kampus gitu ya. Ada Daus yang jadi tim gue juga di MC gue di Coki Bear. Terus kemarin kita main bareng dan pulang MC, terus kita telepon-teleponin teman-teman kuliah kita. Video call gitu, anjir lucu banget dah. Eh main yuk guys, main yuk guys, ayo. Gue lagi gak bisa move on soal itu. Kalau lo, sahabat suara, ada gak sih? Atau mungkin sekarang lagi menjalani momen yang bikin lo gak bisa move on? Momen gak bisa move on lo sama sesuatu atau seseorang? Lo boleh banget ceritain ke WhatsApp 0816-114-1014 atau di TikTok, karena gue sekarang lagi live di sana ya. Dan ini momen yang tepat banget karena nanti juga bakal ada sesi curhat. Jadi kalau misalkan lo pengen curhatin soal sesuatu yang bikin gak, soal momen nih gak move on lo itu, tinggal chat aja sesuka hati lo, sepanjangnya lo, di 0816-114-1014. Kita masuk ke playlist dulu ya. Ditunggu jawabannya dari topik malam hari ini. Semoga suka sama topiknya. Kita brainstorming malam hari ini yuk.

Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

siapa yang lagi nyetir terus tiba-tiba terpukul zang keluar air dari matanya begitu denger lagu barusan. Sahabat suara ini malam ini soal tidak bisa move on. Gue sempat ngasih challenge ke lo. Anggap gue ini temen lo yang palanya batu banget. Dia posisinya nggak bisa move on, tapi palanya batu banget. Udah dibilangin, udah move on, dia gak baik buat lo. Tapi tetap aja kayak dicari tahu infonya soal si mantannya. Bla bla bla. Terus kayak dicari tahu mantannya, si pacar barunya tuh siapa ya? Gini-gini, apa salah lebih bahagia dari sama gue gak ya? Nah, posisiin gue adalah teman lo yang gak bisa move on itu. Challenge-nya adalah, lo kasih gue kalimat, atau lo telpon ke gue sekarang. Lo marahin gue, lo kasih... Apa ya, lo kasih... Lokasi bukan materi apa sih, lokasi seminar lah, seminarin gue gitu maksud gue sahabat suara. Langsung saja kita mainkan karena sudah ada sahabat suara yang ditelepon. Sikat.

0: Lo di mana?
1: Ada, gue di rumah. Kenapa? Gue sedih bener.
0: Ya hari-hari kali. Ya gue ngeliat di adalah di instastorynya teman gue gitu. Terus habis itu dia kebetulan lagi nongkrong sama si mantan gue. Lagi foto. Udah ada cowok baru anjir.
1: Siapa ceweknya?
0: Ya gue nggak tahu lah, gila. Ya gue nggak tahu.
1: Oh, lu nggak kenal?
0: Kalau dia lebih bahagia sama cowok barunya gimana ya? Maksud gue.
1: Lu gue bingung deh sama lu tuh batu bener sama lu tuh.
0: Ya gue juga pengen gak bisa move on dar. Cuma ya di Instagram gue liat mulu fotonya. Terus gue selalu membandingkan kayak gue udah ngasih yang terbaik belum ya buat dia. Gue udah perfect belum ya buat dia. Gue meninggalkan kesan yang bagus gak ya buat dia gitu loh. Gue gak rela kalau misalkan cowok barunya ini lebih baik dari gue.
1: Udah berapa lama emang kalian pacarannya?
0: Ya baru 1.5 tahun sih. Cuma she was something for me. Kayak banyak pesan-pesan yang dia kasih ke gue banyak.
1: Thirty for you ya. Lu tuh gini. Oke, gue ngerti. Lu 1.5 tahun ya. Nah, lu harus bisa belajar melepaskan dengan apa? Pertama, lu coba untuk tidak melihat story-nya. Lu hide aja atau lu unfollow aja sekalian.
0: Enggak, tapi gue penasaran doang sih. Sebenarnya bukan gak bisa move on, gue penasaran doang sih. Kayak ngapain ya dia ya gitu. Penasaran.
1: Aduh, gimana ya gue ngomongnya ke sahabat gue satu ini ya. Lu tuh gini loh, gini. Lu kalau misalkan lu merasa udah menyiapkan sesuatu yang terbaik buat dia, lu akan merelakannya, bos. Jadi intinya kalau lu merasa lu udah siap nih untuk dia dengan yang baru, ya udah nggak apa-apa, let her go man, let her go.
0: Ya tapi gue nggak terima aja gitu loh dari maksud gue dia ternyata anak, ya pas gue cari tahu dia anaknya siapa gitu yang kaya banget gitu ya, terus gue harus apa, gue harus cari orang lain gitu. Tapi kalau misalnya gue cari orang lain tapi orangnya merasa gue cuma buat distraction gue doang, kan gue juga jahat juga dar.
1: Gue tonjok juga ya lu gini deh, lu fokusin diri lu dulu, lu fokusin ngapain ke grow gitu ke tumbuh untuk memperbaiki diri.
0: Ya ngapain?
1: Dulu.
0: Ya ngapain? Gue kerja juga, gue kepikiran. Gue coba olahraga juga, gue kepikiran. Gue main tenis, gue main padel, apa segala macam. Ngelihat ada cewek yang bentukannya mirip kayak dia sendiri, dia lagi, gue kepikiran lagi gitu. Apa yang harus gue lakuin? Tidur seminggu, maksud lo? Gimana? Capek, gue tuh capek, dar.
1: Oke, gue ngerti maksud lo, gue ngerti banget. Tapi ini kondisinya adalah dia tuh udah punya yang baru. Oke, pertanyaan gue, lu ada nyimpen barang nggak dari dia?
0: Ada, gue megang iPad-nya dia. Terus iCloud dari HP-nya dia masih connect ke iPad yang gue pegang. Jadi gue ngeliat kayak foto-fotonya sama cowok barunya tuh kayak masih ada gitu loh, dar.
1: Lu jual nggak atau gue banting tuh iPad-nya?
0: Terus gue jual juga buat apa?
1: Ya kan lumayan duit cuy.
0: Ya tapi kan jadi kriminal dar kalau dijual. Itu punya orang.
2: Gila lo, gila, capek gue.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: 101,4 FM, suara Jakarta, suara warga Indonesia. It's getting deeper. Makin malam makin deep. Jadi gue butuh lo untuk kasih tahu ke gue. Jadi gini ceritanya, gue bikin reenactment di sini. Gue adalah temen lo yang belum bisa move on dari mantannya. Terus gue rajin banget ngecekin atau ngestalking mantan gue. Yang mana mantan gue ini udah punya pacar baru. Lo sebagai teman gue harus bisa bilangin gue. Seperti dari tadi. Si Dari kan tadi nelpon gue, masih bilangin gue, marah-marahin gue apa segala macam. Dan gue butuh lo untuk kasih ke gue kalimat-kalimat yang bikin gue mikir, yang cukup menohok, sahabat suara. Boleh langsung chat aja di 0816-114-1014 buat lo yang pengen ngasih seminar buat gue. Atau kalau misalkan lo minta via telepon juga boleh banget. Bilang di WhatsApp, telepon gue real. Nah, nomornya 0816-114-1014. Gue tunggu ya, gue adalah teman lo yang belum bisa move on dan gue batu banget palanya. Ditunggu.

101,4 FM Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia. Beryl Rasandavi nongkrong bareng Beryl sampai jam 11 malam. Wah. Gua adalah temen lo yang enggak bisa move on dari mantannya. Gua adalah orang berkepala batu. Lo udah bilangin suruh move on, tapi gue ini tetap aja enggak bisa move on. Gue enggak pernah dengerin kata-kata lo. Nah, peran lo di sini adalah untuk bilangin gue supaya gue gak jadi kepala batu dan harus move on. Ini ada beberapa kalimat ya. Move on. Ini ada beberapa kalimat ya.

Ada teman gue namanya Dion dari Surabaya. Real, stop mikirin dia, karena lo sebenarnya nggak kehilangan dia, Real. Lo cuma kehilangan masa depan yang lo bayangin bareng dia. Itu bukannya sama aja bobotnya, Yon? Jadinya, gue kehilangan masa depan gue dong sama dengan itu. Iya gak sih? Rania bilang ke gue, Real, mungkin lo tuh gak bisa, bukan nggak bisa move on. Lo cuma masih berharap dia balik. Nah, ini bahaya nih, karena mungkin memang bukan orangnya yang gue tunggu. Tapi kemungkinan suatu hari dia bakal balik gitu loh. Jadi gue ini adalah orang yang batu banget sampai gue mikir kalau dia bakal balik kok buat gue. Padahal mah not a chance, bro. Nah, posisi lo di sini adalah lo bilangin ke gue biar gue tuh move on dari mantan gue. Ini ada dari Marilyn. Remember, exes are like old lottery tickets. You just need to throw away. They are garbage if they didn't pay off. So it is time to put them in the trash and go for a new jackpot. Good luck. But the exes are always garbage, is it? Kalau kata Marilyn, exes are like old lottery tickets. You just need to throw away. Kayak quiz atau apa ya, prizes that you need to throw away. Karena basically mereka sampah. Is it? Apakah di sini masih ada yang berteman dengan mantan? Kalau iya, waduh.

0: 101,4 FM Misora Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasandavi masih nemenin lo sampai jam 11 malam ini, sahabat suara. Gua adalah temen lo yang kepala batu. Kondisinya gue gak bisa move on dari mantan gue. Dan lo harus bilangin gue, karena gue lagi sedih banget sekarang. Okay. Di telepon sudah tersambung temen gue. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gak usah selamat malam, gue lagi sedih.
1: Gak usah pura-pura sedih. Oh, beneran sedih ya?
0: Iya. Gue sebenarnya gue ngelihat dia dirangkul cowok lain gitu lagi.
1: Ini soalnya sebelumnya ya?
0: Kagak, maksud kan gue masih megang iPad-nya dia sebenarnya.
1: Ini
0: gue gue lagi sedih, jangan bercanda.
1: Oh iya, lanjut story dong, lanjut. Lo megang iPad dia terus?
0: Ya terus iCloud atau dia tuh connect ke HP-nya dia kan. Terus ya gue iseng lah, ya gue iseng aja. Lagi di mana? Gue pengen tahu dia lagi ngapain aja. Cuma pas gue cek di galeri fotonya dia, kan iCloud dia connect ke HP-nya dia. Dia udah ada foto sama cowok lain gitu di klub gitulah. Tapi kayak dia foto bareng terus fotonya orangnya tuh ini doang. Maksud gue, nggak menurut lo gantengan gue apa dia?
1: Gantengan dia.
0: Ah,
1: enggak, problematiknya gini ya Pak ya. Ini, lo kan gimana ya? Problem pertamanya satu, ketika lo putus, pertama, lo kenapa gak balikin iPad nih? Itu pertama. Yang kedua, Pak, ini ya Pak ya, kalau udah putus, ya udah, selesai aja Pak. Maksud gua, lo kan putus pasti ada alasan dibaliknya. Gak mungkin tiba-tiba putus gara-gara aku mau putusin kamu karena kamu kalau mandi gak tutup pintu. Gak mungkin.
0: Iya. Enggak, ya kan lo tau gue putusnya karena kita beda agama aja gitu. Jadi, tapi gak tahu gue, ya gue penasaran aja sih. Bukan karena gue, Tapi gue sedih lagi ngeliat foto-fotonya itu. Ya gue harus gimana dong balikin iPad-nya? Gimana gue balikin ke dia tapi gue gak mau, dia udah gak mau komunikasi sama gue masalahnya. Terus gue gimana naronya iPad-nya?
1: Entah, tapi dia royal banget ya Pak ya, gak mau balikin iPad.
0: Ya tadinya iPad itu buat kita foto-foto bareng, buat bikin dokumentasi ke kehidupan kita berdua gitu.
1: Tapi kalau menurut gue Pak ya, yang pertama lu deserve better, dia pun deserve better Pak.
0: Ya dia deserve better berarti gue gak better buat dia, gimana sih maksudnya?
1: Ya bener, kalau gak bakal putus gimana sih? Lu tuh udah ribuan kali gue ngomong sama lu ya. Jadi dari lu cerita, dari awal sebelum lu putus, mau putus sampai putus ya kan.
0: Tapi kan gue tahu orang tuanya dia gimana, orang tuanya terbuka sama agama yang sama, agama yang beda, dia bisa pindah, tuh gue yang pindah juga gak apa-apa, tapi dia gak mau. Buktinya kalau misalnya dia sayang sama gue, kenapa dia dari cowok lain?
1: Ya berarti dia udah gak sayang, Pak, tapi karena gak enak aja kali ngomong, gak sayang sama lu. Pak ya, sekarang tuh ya orang gak bisa percaya dari omongan, Pak. Dia gak mau nyakitin lu aja, lagian lu kan Gemini. Kalau dia ngomong beneran jujur, dia gak sayang sama lu, Pak, rame jadinya.
0: Jadi sekarang langkah apa?
1: Langkah yang pertama lu balikin tuh iPad. Lu ngomong sama dia, gue mau balikin iPad soalnya. Gak apa-apa lu ngomongnya jujur. Gue jujur aja nih, gue tidak bisa melihat lu dengan yang lain gitu ya Pak ya.
0: Ya itu nurunin value gue dong kalau misalnya gue bilang kayak gitu. Kayak seolah gue, ih masih cupu nih.
1: Bukan belum Pak, abis itu lu ngomong, lu bilang gue gak bisa ngeliat lu emang lain, tapi gue berharap lu dapet yang terbaik. Itu, semoga lu bahagia. Ini gue balikin iPad lu karena gue gak enak aja Pak masih ada iPad lu sama gue. Gue pengen move on juga, gue pengen memori baru sama orang lain. Kalau misalnya ini memori kita nih, iPad memori kita masih sama gue Pak, Bu gitu ya. Gue gak bisa, karena gue harus melangkah maju. Lu tuh harus ngebuang semua memori yang sama dia kalau lu mau langkah maju. Dan lu harus value diri lu sendiri Pak. dia bisa dapat yang lebih baik, lu bisa dapat yang lebih baik juga.
0: Jadi gua harus apa nih? Delete IG-nya di.
1: Gak usah, lebay, gak usah.
0: Gak usah.
1: Jangan delete IG-nya, mute aja.
0: Di mute aja.
1: Mute aja IG-nya. Kalau misalnya itu bisa masih buat lu sedih, lu mute aja IG-nya. Iya, lu jalanin hidup lu. Lu jangan, lu nggak perlu tahu dia update apa segala macam. Lu balikin iPad-nya. Lu bangkit, lu mulai lagi hidup lu yang baru, Pak. Pak, banyak ikan di laut. Tapi lu jangan mancingnya di laut itu-itu aja. Mancing di laut yang lain.
0: Mancing mania.
1: Mantap. Mantap.
2: Ada licet di Mancing Mania film kesukaan gue sama dia.
1: Gue pikir lu sukanya Aldi Taher.

0: lagi dengerin Beryl Rasan Davi di Nongkrong Bareng. Nongkrong Bareng.
1: Masih barengan sama Beryl Rasan Davi di Nongkrong Bareng Beryl Rasan Davi tentunya dari jam 8 sampai jam 11 malam. Gue tuh masih batu, sahabat suara. Gue belum bisa move on dari mantan gue. Terus gue butuh teman-teman gue, sahabat suara, yang bisa bilangin ke gue. Oke. Kasih kalimat ke gue yang menohok sekali biar gue tuh bisa mikir. Gitu loh. Dari kalimat-kalimat lo itu. Dan sudah tersambung di telepon. Halo. Halo.
2: Halo.
1: Di mana?
2: Gue di rumah nih. Kenapa, Rio?
1: Ini gak apa, gue telepon anjir.
2: Gak apa. Kenapa sih? Tumben banget.
1: Ya kalau lihat story second gue kan ya harusnya tahu lah. Gue nemu. Jadi kan iPad dia kan masih di gue.
2: Oke.
1: Ya dia bilangnya ke gue kayak ya masih nggak mau buka hati ke orang baru. Tapi pas gue lihat kayak ternyata kan iCloud dia kan connect ke iPad yang gue pegang kan.
2: Terus?
1: Kayak di foto di nggak tahu di nggak tahu di Lucy nggak tahu di mana gitu, tapi ada cowok dan cowoknya itu aja gitu dirangkul gitu kan, udah ketemu cowok nih.
2: Wow.
1: Ini gue kirim fotonya nih. Ini gue kirim fotonya deh.
2: Okay. Wah.
1: Menurut lo gimana? Lebih cocok dari gue apa enggak? Maksudnya lebih anjir gue bingung ngomongnya gimana ya?
2: Fuck. Terus lo masih di sini? Maksudnya lo masih mau gitu nungguin dia apa gimana sih?
1: Ya kan?
2: Gue gak ngerti deh sama lo, Rel. Maksudnya kayak ngapain ya? Lo masih di sini, padahal dianya aja tuh udah gak di sini gitu. Gue tahu sih lo tuh kangen ya sama memori-memorinya mungkin, atau lo masih sayang sama memori-memorinya. Tapi jangan sampai lo tuh lupa kali. Kalau misalnya dia aja tuh udah ngelanjutin hidup gitu tanpa lo. Itu aja sih kalau kata gue.
1: Ya kok masa pertanyaan gue kok dia lebih cepet sih daripada gue. Emang?
2: Ya badai.
1: Iya kan? Fuck. Kan?
2: Yeah.
1: Maksudnya kan gue cowok, harusnya gue yang bisa nemuin lebih baik dari dia. Gue lebih cepet tuh, harusnya gue yang bisa nemuin lebih cepet gitu loh daripada mantan gue.
2: Ya,
1: berarti emang murah ya? Berarti emang murah dong dia.
2: Murah tuh. Ya kalau udah lo tau ya udah lanjut lah. Kalau emang dia cuma dilusi ya lo di situ yang lebih seru lagi tempatnya gitu.
1: Ya, tapi kalau misalkan oke, gue di Edge Club gitu, terus gue nemuin yang lebih dari dia gitu. Tapi ternyata sifatnya ya enggak. Gue masih belum bisa nemuin yang lebih baik dari dia lagi gitu loh. Maksud gue, apa yang harus gue lakuin sekarang? Capek gue. Gue semalam sampai mimpi anjir. Gue mimpi kayak gue mimpi dia nelpon gue, terus kayak, "Real, aku minta maaf, aku salah, mau gak kamu balikan sama aku lagi?" Gue mimpi kayak gitu anjir. Pas gue bangun kayak ternyata gak ada chat kayak gitu. Real. Gila.
2: Real, itu cuma mimpi. Menurut lo harus bangun deh. Lo harus bangun, lo harus terima kenyataan ini, lo harus, dia udah sama yang lain. Terus lo masih mau di sini?
1: Iya.
2: Lo cuma bisa mimpi.
1: Iya.
2: Oke.
1: Okay. Iya, gue tahu.
2: Lo bisa, oke.
1: Okay. Ya terus gue harus gimana? Oke, misalkan, gue butuh lo kasih gue agenda. Karena lo teman gue, lo sahabat gue butuh lo kasih gue agenda besok gue harus ngapain?
2: Oke. Okay. Lo gak boleh buang-buang waktu lo ya. Jadi dari pagi lo harus udah bangun. Lo record sama gue, kita tenis. Kita cari tempat yang paling oke. Abis itu siangnya kita brunch di Senopati. Terus malamnya lebay ya?
1: Enggak.
2: Ngaji aja deh.
1: Masalah ya. Gue aja jam segini masih di duck down anjir. Gimana gue mau tenis besok pagi?
2: Gak apa-apa, emang harus dilawan.
1: Ya lo kesini deh, lo kesini deh, susurin gue.
2: Lo pasti bisa.
1: Lo kesini deh, lo bisa gak? Lo kosong gak?
2: Duh, besok gue pirates pagi-pagi, hotmat, sorry banget. Tapi tenang, gue tetap ada buat lo, jadi gue akan support lo. Biar lo move on cepatnya,
1: oke? Okay? Kabarin gue ya. Soalnya gue balik pasti gue sama teman gue, dan gue tahu dia nggak bisa diandelin karena dia juga nggak jelas, dia juga under substance. Gue nggak tahu siapa yang nyetir, gue nggak tahu gimana gue balik. Itu ntar gue kabarin lo deh.
2: Aduh, udah pokoknya lo harus. Jadi lo nggak perlu deh kayak gini-gini.
1: Jadi gue harus ngeblok, gue harus blok, gue blok IG-nya dia.
2: Blok. Buat apa? Gak perlu.
1: iPad-nya gimana? iPad-nya masih di gua.
2: Buang.
1: Ah.
2: Gak penting.
1: Ya buang gimana, kan itu barang orang, gila.
2: Ya udah balikin. Lo siap. Kalau lo gak siap, gue yang balikin.
1: Yaudah lo aja yang balikin deh. Sama gue deh.
2: Oke. Kalau kasih ke gue balikin ke dia. Sekalian gue kasih tahu ke dia kalau ya gak perlu lah dia muncul lagi di depan lo.
1: Yaudah.
2: Ya udah. Ya.
1: Tapi lo besok gue tahu kosong gak?
2: Aman.
1: Ya udah, ntar gue kabarin ya.
2: Oke.
1: Makasih ya.
2: Makasih ya.
1: Dah.
2: Bye.
1: Jangan tutup dulu.

0: Keluarga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.
2: Mohon Tuhan untuk kali ini
3: separuh hatiku.
0: Iswara.
1: Dengarkan langsung dari 9 kota di Indonesia. Iswara.

Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Beril Rasa Nafi. Okay. Ngomongin, dari itu ngomongin soal momen lo gak bisa move on sama seseorang atau sama sesuatu. Ada beberapa cerita dari sahabat suara tentang momen dia gak bisa move on sama seseorang atau sama sesuatu. Karena menurut gue gak bisa move on itu bukan selalu sama seseorang, bisa sama sesuatu tau. Vira bilang, gue gak bisa move on bang sama diri gue pas gue umur 18 tahun. Intinya gue pengen ngomong sama diri gue yang umur 18 tahun, makasih udah bertahan, maaf sekarang gue terlalu sibuk sampai lupa sama lo. Kayaknya momen lo pas 18 tahun itu something banget ya, Fir. Gue setuju sama hal itu. 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, bahkan sampai 22 tahun tuh adalah momen akhirnya gue bisa menemukan jati diri gue. Karena itu momen gue kuliah dan SMA. Dari transisi dari SMA ke kuliah tuh dari yang kayak, wah anjir SMA masih bocil banget. Abis itu masuk kuliah, kayak, wah hebat ya udah bisa kuliah sekarang, bla bla bla bla segala macam. Tuh gue menemukan jati diri gue yang baru. Gue unlock sifat baru gue yang mana kayak, mungkin dulunya gue hobinya main mulu, nongkrong mulu. Tapi sekarang pas kuliah kayak gue bahkan pernah ada momen dimana kayak gue ngalahin momen nongkrong gue demi tugas kuliah. Karena gue tidak mendapatkan itu di SMA. Kalau lo gimana? Ada gak sih momen-momen gak move on lo? Absen dulu di TikTok, gue lagi live TikTok. Sekarang ada JSW, ada Spice, ada Piu Piu, hai Piu Piu, ada Jim SQ ya. Gue tadi si Jim sini nanya, gantian dong bang, ceritain apa yang lo gak bisa move on. Gue itu baru tadi udah cerita, gue tuh nggak bisa move on sama momen kuliah gue, karena gue bisa bilang kalau momen kuliah gue tuh lebih seru daripada momen SMA gue. Exactly yesterday, gue abis nongkrong sama nggak gue abis nge-MC. Cuy, anjir, ada yang AMS gue, hai semangat siarannya, tapi gue nggak tahu ini siapa. Jarang banget anjir ada yang IMS. Nomornya gak tahu gue nomor siapa. Wah siapa nih. Aku blok ya. Aku takut. Momen kuliah gue tuh. Makanya kemarin tuh gue bilang. Tadi gue bilang. Kemarin tuh gue abis nge-MC. Kebetulan partner nge-MC gue teman kuliah. Kru gue teman kuliah juga. Terus pas pulang dari event abis gue nge-MC, kita nongkrong lah, muter-muter apa segala macam. Kita bertiga nelponin teman-teman kuliah gitu, kayak, eh apa kabar lo, apa kabar, seru banget anjir. Dan mereka masih open banget lagi. Ini gue berbacain satu lagi. Topiknya adalah, ada gak sih momen lo gak bisa move on? 0812 sekian Kak Beril, gue gak bisa move on sama mantan karena dia cinta pertama aku. Ada yang bilang katanya cinta pertama itu bukan sesuatu. Apakah benar? Lo gak akan pernah bisa move on sama cinta pertama lo. Setuju atau tidak? Jawab di TikTok ya, iswar.network.

101,4 FM, Suara Jakarta, Suara Warga Indonesia, Beril Rasan Devi. Dari jam 8 sampai jam 11 malam. It's time for me to go home, karena sudah 3 menit lagi jam 10 malam lah. Jam 10 malam, jam 11 malam, tahu.

siarannya cukup cheerful dan lain. Ya, gue masih cheerful sampai sekarang kok. Cuma topik malam hari ini jujur berat, jujur gau. Kalau kata orang Bekasi, gau, ini gau. Kepala tuh isinya penuh, be, sumpah dah. Iya gak sih, kayak capek kerja gitu. Capek ngejalanin hubungan lo sama siapapun itu gitu. Tapi lo masih pengen ngejalanin gitu. Gue tahu capeknya gimana. Karena kalau misalnya lo ngejalanin hubungan sama ini gimana sih kursi ini. Gue capek nih ngejalanin hubungan sama kursi studio siaran nih. Katik, Katika, PD gue atau Kak Aco, GM, siapapun yang denger siaran gue, boleh gak studio kursinya diganti? Ini capek banget, gue sumpah kursinya gak enak banget. Anyway, kayak kalau lo capek sama kehidupan lo gitu ya, capek sama kerjaan, capek sama mungkin lo baru start IP atau lo baru start sesuatu yang kayak lo berharap kayak mungkin ada bisa menghasilkan gitu. Itu jawabannya di siaran hari ini. Besok mah tidak. Ini agak-agak beda gitu ya. Ini berawal dari teman gue yang nggak bisa move on dari mantannya gitu. Terima kasih buat kamu-kamu sahabat suara yang udah ngasih statement buat gue. Ngasih sih tadi gue sempat memposisikan diri gue adalah gue temen lo yang nggak bisa move on dari mantannya, ya kan. Terus gue masih megang iPadnya mantan gue. Terus kebetulan iCloudnya connect. Jadi kayak gue hari-hari ngeliatin foto-foto mantan gue sama pasangan barunya gitu. Seru banget tadi. Dari thank you Spice, thank you. James capek, banyak orang capek ya di Indonesia ya. Santai ya bro, aman aja. Masa kata Abby, berani-berani ya kursi bikin teman gue capek sama kursi. Capek kursinya gak suka bro. Gitu ya, jadi kalau misalnya ngomongin capek hari ini kebanyakan yang gue terima adalah ya sama kayak gue. Mungkin capek karena kursi. Capek melihat teman-teman gue yang nggak bisa move on, jadi kayak gue terpelatuk untuk kayak ngasih kalimat buat dia, udah move on. Kalimat-kalimat lo emang something sih. Dan sekarang waktunya gue pamit sahabat suara. Terima kasih buat kamu yang udah nemenin aku dari jam 8 sampai jam 11 malam ini. And I'll see you soon. Soon? Ya sooner. Yaitu besok sahabat suara. Tetap di 101,4 FM Suara Jakarta, suara warga Indonesia. Kalau mau follow Instagram aku boleh @b3ryl, Beryl, tapi E-nya diganti angka 3. And it's time for me to say mic's off, heart's on, and I'll see you tomorrow. Bye.

0: Aku udah pernah beli natu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah yang belum kesampaian tuh yang tipe apa? Lanjut yuk, kita bacain WhatsApp yang udah masuk, yang pengen bercerita barang apa atau mungkin artis siapa yang kamu idolakan.
1: Yes.
0: Yang kamu rela mengeluarkan duit banyak hanya untuk ketemu mereka atau mungkin membeli sesuatu itu. Halo Kak, selamat pagi. Aku dulu pernah beli satu paket game namanya The Last of Us. Itu habis sampai 7 juta.
1: Astagfirullahaladzim. Terus ortu tanya, dari siapa? Aku jawab, kado dari teman kantor.
0: Si mama masih percaya aja itu.
1: Iya, karena kalau tahu aku beli sampai 7 juta pasti mereka marah banget. Ya iyalah.
0: Berarti dia gamer ya. Jadi waktu itu gue sempat juga beli Sahabat Suara rela merogoh kocek sampai 55 juta untuk membeli sepasang lovebird. Tapi waktu itu dengan harapan balik modal. Ya kan ada tujuannya gitu, ada pamrihnya. Kalau Ibu pernah beli barang apa paling mahal?
1: Adalah tas, enggak kesampaian mahal, Mas.
0: Aku udah pernah beli natu loh.
1: Ya ada satu-satu.
0: Nah, yang belum kesampaian tuh yang tipe apa?
1: Sebenarnya aku enggak pengen punya sih, karena itu tuh kayak muat barangnya sedikit, tapi biar buat gaya aja, biar kesannya kayak orang kaya gitu.
0: Astagfirullahaladzim, inget Nul. Iya. Ya, bedakan mana yang namanya kebutuhan sama keinginan.
1: Lu ngaca aja dulu Rizky sama Lovebird lu tuh, yang katanya membawa keuntungan 55 juta. Kagak usah kasih nasihat.
2: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru setiap Senin sampai Jumat, cuma di Iswara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun, dimanapun.

0: Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, dan 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara,
0: suara warga Indonesia.

101,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara. Suara warga Indonesia. Suara warga Indonesia.

0: dapatkan berita terbaru
1: dan tren terkini
0: dengan follow Instagram
1: Iswara. Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya benar.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Kamu sedang mendengarkan Iswara.
4: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi moles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai, it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.